0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mayo, hmm. Kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak. Bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udah. Kalo dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah. Quality apa? Mana ya mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, laman aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, lagu hari abang kaya bisi undang selepas batu. Begulai ba 2 pagi wai hari 1 ke Saritok 29 hari bulan 6 2026. Begulai dengan aku Sam.
1: Dengan mega aku Mel pagi tu.
0: Lama tu nak begulai ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, sekumbang udah gawai tu.
0: Sekumbang udah gawai. Sebentar gawai pan yo jarang-jarang 2 pagi. Ya. Okey, Sam ngau email dah begulai dengan kita ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nur kita nya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu. Topik kita nya berkawal ngau nadai ai tau kena dai karan. Ni ke ngasuh kita stres lagi. Laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku ka ge aku nadai karan hari nadai ai ko ya. Nadai ai tu tu se hama ka bira ka berpandu aku tai ka nyumai ka mandi ngai nyadi ko ya. Nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nadai ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne amuput rimpu ne Mel
1: dan nantu puah
0: nantu puah ne au tang ka muda TV ka ke kadang nadai lain internet ke ne nyang ke kadang asuh kita stres
1: ya betul
0: bapak aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nadai karan ngau nadai aik tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari ke nadai karan deh
0: betul
1: dan nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia abang mengeri tu nada dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bukannya laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ai aman dia tu orang mayuh ngena kena ramadannya mesin ai tu tadi nanti nada karana dia boleh kena nya
0: betul
1: nya meli ai butuhnya ke kita di luar dia nya kira ke au tak bakal nanti tu berapi tadi lagi boleh ngena api gas ke tu berapi ya kita ngga boleh dua tu ngga kasih nanti utai buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nak kira malam tak ke pagi nanti lagi sejam lagi uliah tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah berkulum rumah
0: lebih yakin nanti bisik baka anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak maka nanti kita berhati ke dia tu umat bunyi ke di Mel dia tu orang kawak dari rumah ngena laptop ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang utai ke kena sikina kadang kita ni tiba-tiba nadai karan laptop alu padam telefon alu padam kini kita kat kawa nyak ke siti penanggul yang kita nadai karan
1: aku kan ingat ini Sam kan lagi tapi sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu Sam
0: okay, boleh aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu Mel sidak ya ke komen nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh lagi stres bisik kemadah ke dua-dua Memel. Okey. Peninga kita mat apai legut ke mat apai legup ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tau cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat kenya Memel anti bisai yai sungai nya mai tikau ke sungai ken gebala sedagari. Sepingai ne.
1: Tang dia tolaban. Dia baso. Ndak sem. Tang dia tau tajak pen rumah tu atau sumai ngau air sungai kurana tang gelik meh tua kak nurun kian kak nyuruh ke kaki pun tua gelik laban kita dia tu nyo jarang nurun kai deh
0: nurun kai siti nyo aya kita nya nyo mayuah ke dia tu ne laban kita nyo jarang nak sungai dia tu ne
1: iya
0: nanti semak penai bakal kelia nya mai ko ya buai aja ke jelatuang ko ya nya ari mat apai legup ari tutuang Brunei ko ya nanti ya ko ya nadai airnya merinsak lagi stres lagi ko ya Mel
1: yeah.
0: Okey tu Murin Jalil ke pagi tu nyamai lagi aku nadai karan hari nadai air ko ya Mel nadai air cukup biasa. Laban semua berguna ke air. Ke nyumai ngena air, ke masuk pinggai ngena air, ke mandi ngena air, ke birak pengena air. Semua pengawak ke di rumahnya tadi koya sikit berguna ke air koya. Nanti kita nya tadi nadai air timbun. Nyameh laban kena ngadang tadi apu kini ke ngiga air. Tengena air mineral water nyameh. Nanti kita bisa beli. Nanti nadai bisa hari ini nyumai nak mandi sehari harinya ne.
1: Iya. But rumahku deh sem. Sekumpulan ku ke dia baru rumahku nya. Bisa sekali kami nada air ke deh sem. Banyak nada yang ada yang. Laban bila mandi ku tu bisa tuang aku kena tuang besar sem tuang besar tu tadi. Nanti di timun penuh. Segi cukupnya kena kami menyanyak deh. Segi cukup nanti ding temung nyade. Tapi banyak nada air. Air tu tadi tinggal setengah hari. Tu tadi setengah hari. Nama tu bisian tu tadi. Anak ku tu dia asal ku mandi dulu. Mana dia anda ngayah ke air aku kena mimin dia nemu belum nembi ya ukanya kalak bisin ada air na kalak dia nak nemu tek nyade temu ke air mana mana aku sarana hari dia nak nada karat ke lemainya apu amat kat isi
0: dua sekali ne nyau ke stres lagi nya lupu
1: boleh tinduk malamnya ke desem
0: lama kena de karatnya ne mel
1: nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa punya.
1: Air nadai. Tiang nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remian, nitiak mimiat. Awalnya pagi siti baru ya bisa air. Kau pernah tinduk kerja mata pejam kerja.
0: Amam merasa punya ne. Udah kena ada air nadai karan kaki.
1: Ya betul.
0: Nanti nadai air bayak kaki nadai bisa ke karan. Bisa karan nadai air bayak. Kira bayak kaki punya mandai air kue. Air kue nya kena mandai.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimir desem laban kena tua berguna kemaya tu jamban tu tadi deh
0: orang keberanak mietnya cukup pedes nanti nadai air deh laban ke keninya kamari anak miet mandi di nemu bala anak miet tau kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Hitan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua aku ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kremel amai laban ai amat tu berguna mai ba penghidup kita mensia aku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya nya amat dia tu panas dia tu nak bakal subak ne mel subak agi boleh retat panas subak tang dia tu mimian aja setengah jam kena aja nadai karan menyikura udah tanya malam sia udah kini kononya udah kekasa
1: sekudalam
0: ke bisa air tadi mandi menyata tadi ngambil kecelak mimi laban nadai kipas nadai ikon deh ngarap ke mandi nyam tadi kena nyelap ke tubuh
1: ya betul Sam okay, mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ya nada air pedias lagi di Jek yang udah kami dimiri sampai lama tu tadi tu si tak ke dimiri seringnya desember sih nan macam berita sedak dimiri nada air
0: siap nanggu air ni
1: siap nanggu air aman merinsah nada air menyi ketua tadi mek lebih lagi si tak ya ke beranak min okay si tak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita
1: itu baka aku tu desember nanti berapi okay terbapa kali masuk jari kamu udah mela bawang masuk jari udah mela tu asuk jari segi nak pungkang masuk jari
0: masuk bawah yang masuk ke jari
1: tapi lo kita masuk ke jari ngai likat ya mecah kita lo masuk ke jari nama nama kuah ku
0: ngai bisi punya tisu tadi kain tadi nak nyamai
1: nak nyentuh dia mesti kap masuk ke jari mesti ke basah ke jari itu tadi deh rawi yang bersih bersih
0: nyok meh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih lapan kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisik orangnya tadi kereta ke Bebadin tadi ngelantak batang paip menyata di autai kenyak ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi harap sama-sama ngandang air metang air tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tak tukar kayak kenyu nyamuk ke petelok dia lagi
1: ya betul
0: okey lanjut langkah ke pagi tu Ari Miri tau berdaftar tadi email pemadu merinsak nada air ko ya laban semua berguna ke air ke berpandu aku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi bak ya ko ya nada air tu pedias lagi hari kena ada karan ko ya mel amat menarik karannya dari pedias tang ya nada air tu pemadu merinsak ko ya mel
1: nanti bak aku punya kaku tadi mel sama nada air nada karan segi ngasa stresnya
0: dua-dua ngasa stres
1: dua-dua ngasa stres anda lagi bakal tidak ada karan deh Sam. Ia kan ada, ada karan tu. Bisa air ti malam tu kaku tu tadi. Bisa air, ada karan. Automatic wifi rumah tu tu tadi. Tentu ya padam, tutup. Lain telefon nak mana ya?
0: Episode Korea, kau berdoa ambis.
1: Enggak susah stres.
0: Episode itu Korea, gaya separuh dia. Cakap panam tanya dia ni mel. Anak Maya tanya Maya nanya ni.
1: Ya segi enggak susah stres meh. Si tegi anti tua tu tadi pergi lah ke gawat pagi tu katino tu mau angat le Sam. Nanti bakal aku kaki aku kali babila besar. Yang ada karan lepas tiba bila pangki yang bekum ya kak semua sebut nanti aku nya
0: lepas
1: ingat deh lepas dia tahu jenila dia tahu kai bakal jenila kita subhana yang nanti tuan terdengar ke jenila takut nyamuk tama
0: aman kan mayu hati kenangi ya
1: mayu
0: hati kenangi ok Serina senai janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men Mel lagi nada karan lagi uliah ku ya mel hari ke nada hai ku ya nada karan uliah kena kelita lampu kelitanya ku ya nanti malam dan nanti nada hai tu ku ya semua pengawak ngan nyadi ku ya mana lebih lagi menyikun wan tadi orang kangin tu dapur bakau rindu bersumai berpandu ke utai semua ngan nyadi makang laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai masuk lauk ke dekat di pandu nak guna kait ni atau ke kita kena ngadang tu kaku tadi mel nak ngadang airnya nadai nak ngadang air deh nadai situ air nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya tiap pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nada air mah tadi Sam
0: sama kena nada air situ lagi kekadang tadi orang tadi ketamu ajak pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel kan nuan urung ke pasar nuan ke bedau mandi ha kai ama tadi au magang penusah ngene deh
1: kalau ke pasar nak mandi Sam
0: nanti nak lama tanya lah basuh muaw mentari meh jarang lah jarang
1: ne tik
0: pasar mana tu nak selalu
1: tangku ke market
0: market aja
1: ke market aja
0: tang tanya nih bertuci muaw dulu mana kau tay nadai galu angkat ane ya lu pasar ne
1: jangan nadain
0: aw ni bertemu kau tanya nih bertemu kau keras ya mayanya karena bertemu
1: amai betul
0: maya dek ke benua sigarnya nadai dai de tempan sang ya ya mua benuang daun mandai benuang musu-musu anya de maya de ke pansa ngoya ne
1: ya
0: oke clearan midan ari pakan ke pagi tu apa ya ku ya nadai karan ga tu sah age ku ya ari kena dai ai nak sama ke kita siko-siko tu nak sama de ya laban rumah kami age bising embuan penai bersungai atau ba pakan ku ya nur mandai kak nyawa kai bisi ko ya besari-sari nanti nade karan tu sah mai ko ya mayuh barang kena oleh dikena baka petiai ski pas ngabarang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sida ya tau bisi penai de ko ya mel kira karan nade karannya ke pedias lagi ko ya nanti bisi penai nyamai semua tikau kai menyukutua tadi bala sida periwa sida gari nya tadi tuci ya kai kian mandi pan nyama terjun ya ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk tu Sam semua bela ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka bebelo ngintu tai ke nanti nada karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ne
1: aku ngenang nada karan tu Sam nanti kita nanti nada karan ne Sam bisi ai mandek tu tadi ngena lilian mandek nanti bersih ya saya aku mandek nadai karan tu nak tampak pada pedak deh. Pernah bersih ya saya mandai. Aku pernah nemu nama kebuah. Semakau gaknya mandai, maka besi karan tadi. Tengah saya, saya kena bersih.
0: Labang sudah terlebak besi api di tadi mel. Nadai api tadi. Nantu nyamai deh, nantu puas punya kau tadi. Tajak pan kita nya tadi sama. Kau tadi mandai kena air tadi ne. Atang nyak mel labang nadai. Kita kita lebak besi api entari ndak terang. Okey. Nya. Okey tu sikut komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu. Encik Kumang nanti ba ya ku ya nadai ari ke nadai karan ngun nadai ai. Nadai ai tu saya hagi ku ya mail. Semua berguna ke ai ku ya lebih hagi ke besi anak miat ku ya. Nya munyi tua tadi mel Kak Bira, anak Kak Bira, Kak Nusu, Kak Mandi, semua berguna kait macam yang. Nyak kengasuh stres. Kadang tadi setengah hari nade air pun sudah cukup lamanya. Nanti dia tahu.
1: Aau. Aku bisa.
0: Aau.
1: Kita ibu peringan dulu tu
0: saya nak
1: kengikak komen peninggal kebuka itu.
0: Okey, Mayu komen peninggal ke pagi tu. Terima kasih komen. Terus sanjung komen kita ke pagi tu. Hari Ricky ribut tu Mel lelaki kirong petara.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah ngau udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udah nya baru teringat ndak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya subah lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang minat selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebila ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun non salah ikan ke boleh tempat kita matanya sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: Okey, dua pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke semua dempa yang ngelala.
2: Awalnya dah, nyu suah ketamu dia tu nih. Jadi indah, nyu ketamu, nyu ngelala ke ikan. Nyu
1: nanya, ini mimit
2: dah. Nanya, sida bala orang kejual ikan.
1: Ya, betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sadi, nyu ngelala dia tu nih. Okey, dua pagi Y. Kita berkenang ke berkawal ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyantari merisak lagi meh nemel bisi peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisi pendai bisi ke madah nadai ai ke cukup pedih lah bang ada semua tak nak jadi magang
1: nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nada air tau kena ada kanan
2: nanti bakal aku mel lama bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau ke kejamban tadi berguna kai nanti nuanak ngadang dari nadai ngandang ai tadi ke bira ngayadi lapan kita itu ukai orang ke berbangsa ke ngenak tisu deh belap kena aja lapan semua ngena air makai angka mandi ngena air jadi bak aku tadi nanti nadai karan ya nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan nadai lain kalau gini nanti nadai nanti di antara dua tadi pedias lagi ke merinsak lagi kena dai air tanda mel
1: nadai air ni
2: laban ok seminar bakal kita orang lelaki pan nanti bakal aku dia ke diri pan bersumai ke lawak semua ada mel guna ke air entah dai uci gari entah dai kira tahu dudi yang tadi ni
1: ya betul
2: maya kebisiknya ke kita nuci gari tang berpandu aku tai tu ya nak uli hamat laban kita nyuka makai tengah hari ngau lemai nanti ada air nama terkena kita nyumai nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni
1: ya betul Sam
2: okey anya meh aku nyawat tanya tadi ya, mel okey
1: ngara ke peningan nyentuk meh ningat tek Sam tadi ni
2: sama tersirat antara sama bukan ku Sam ku ya apa dia nak ke nyumai ke
1: hari Wesley Snap tu nadai karan nadai air nadai ngawak kia pedis lagi nadai jalai kia kami berdua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air kia berkunci meli minyak kia tu enggak kia uliah mada bungai refleksia ba menua marudik di tu tu orang ke sebana nadai nadai jalai
2: gitu
1: nadai air
2: Anjanya topik bukai kini lah nih airak kita mai topik nadai jalai kene okey Rita Jaya ke pagi tu jadi inti ya kaya nadai karan nak ngawak kaya mel nadai karan nak ngawak kaya mel laban sueh diau di menua kelia daun bisi karan ku ya. Okey, tang nadai ai nya ke pemadu merinsa ku ya. Ka ngiru berapi mandi semuanya berguna ke ai makan ku ya. Ka baso ku ya. Nak leh utainya lagi kuya nyu macam mayu wah kita nyu kat nyumai ke kuya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: ya betul.
2: Okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya kuya ai nya ke madu berguna ba kita mensia kuya nak uleh hidup aku nanti nadai ai kuya mel ai nya ke di ruap kita kuya dunia berguna ga semuanya ke gawak ba dapur bebaso mandi indah semua atang dia tau kuya mel karan pun berguna kuya laban kita zaman dia tu nyaw canggih ku ya dunia nyaw macam berubah hari pan nyaw macam panas terik angan amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu ku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri ku ya aman ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita ini dah terlebak deh sekeliak laban kita ke nada ikon engkau kita nyaw nak perasa aman kan ada karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi lagi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak baka dia tu ne mel panas dia tu lain namanya nancum tubuh kita
1: stick get the same kan nama kita itu tadi baru panjang nanti ada karan pan tu stress got the same kan nama nanti baka kelia sebab bunyi kenuan sebab kelia sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nak ada peti air nak ada ngembuan teh bakanya kita dia di rumah panjang sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem. Jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayuh dah ngena datai karan. Bakal rumah panjai kami udah datai karan deh. Bisi petais dan bisi lawak kita. Nanti datai karan tu tadi.
2: Jai ke lawak antara ni.
1: Suatu stres laban jai. Kalau sekali subak sem. Mayanya udah gawai mayanya kodek sem. Udah gawai angkat tu tadi. Ini aku tu tadi kesibuk aku dek sem. Kesibuk. Angkat hujan banget mainnya trip bilik kami aku dek sem. Trip bilik kami. Terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh. Ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu narik karan nemu deh utah dalamnya apa buat kode okey okey tebut agak kode sem nya bulat teh dia nya kami doi bala ku pulai kerah panjai mainnya kode lapa ini ku mainnya agak di sibu kami doi bala ku pulai kerah panjai sekali mana tebut petayas nya kode sem penuh ngulat kode sem apa nanti ku ngelengnya kode sem sampai kesana tau gelek aku apa
2: mayu
1: wah kode sem kami doi nuci petayasnya amat te apa bulan lah petayasnya
2: lagi tau. Ya, kati boleh tambah lalat ya Mel.
1: Laban kai tambah lalat ya Sam. Laban daging tu tadi deh. Nanti udah lama nyau kenyal nyau.
2: Nyau bulat ya, kerempu.
1: Ya. Bulat kerempu ya. Pernah ngau ulat masa bawa ke Sam. Kami doa ya cuci ke deh. Abis kontainer lawak semua. Nadai tu cuci cuci nyau. Lalu buai bagi yang tanya sobat deh. Laban tanya nyau udah bulat.
2: Nyau ke ya penanggul ya kita nadai. Nanti nadai karan. Nanti nyau kelalu lama kenyal tadi. Okay ya tu live apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar ku ya merinsa agi ganti nadai air ku ya Mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu ku ya bak ya tau nak ngawak mimiat meh laban ti malam ku ya uleh kena lampu pelita lampu picit tang ai tu ku ya ngai nyadi amat ku ya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh ku ya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa ku ya Mel laban nadai ai kena bebaso nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai urang ka mayu ku ya ya ge bisik temuai amat aku ngasai ke ya Mel atang enti nadai karan ku ya kira bayak agi meh uleh tengah ugau lampu picit mekitai ku ya tan nadai ai tu semua pengawak ngenyadi magang ku ya
1: nya segi amat nya sem nya men bakal ruh panjai kami deh pai datai ai perintahnya sem makin kena ai sungai deh enti bakal musim pengrami de sen segi nadai datai ma ai nak kuat ai dapat bayu orang guna de tengena ai ai hujan laban kan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai tong ai nya de sen ngena tong ai nya ditimbu ngena ai hujan ngena ai nya
2: ngena hujan anja mai
1: ngena kai hujan nya anja
2: mai hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai nanti baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi berguna ke ai nya mai
2: betul
1: bisi pengawak bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala lu mayu ah habis hujan kena dai payep na dai amat terpenuh singkin yang kepingai sama lemau di masuknya nyau baka kami ngepam ai ari ai sungai ngena ya ke pengepam kena generatornya
2: ngepam ai nya tadi tadi kena masuk ke basuh tadi
1: ya ya pam bumba nya kita nya pam ari ai sungai
2: ya bisi pam ai empu re
1: ya
2: cukup pedes lah lebih haki TBC pengawal
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuh kutai ke mayu ke bala ke mayu pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usinya lembau sem
2: nanti kita pulai kulo lagi kayaknya semai adobi nya deh dobi di pasar nanti kita di pasar nyamai mana tadi nih anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyepulai kulo di ini ngiga dobi kulo dian
1: ya nanti bakal kami bajulau dia deh sem lembau mereka nganjung gari deh ngagak sibuk sem
2: jauh diri
1: ya nanti tu santai-santai aja nak ya jauh saya bisa dalam 45 minit kayaknya dan nanti nak datang sejam ya jadi datang pasal Sibu Jaya nanti datang sejam
2: hari-hari dengan juang ya pama diri
1: lembau
2: au nuan pu ke bedau mandi keras ke kawak bak tanya nya badu bihinya
1: engkau sem tu sem pasal engkau keras sampai mandi hari tadi yang nyebut
2: oke Angela Cemri ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya. Nah, dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres, lalu nadai line telepon ku ya. Nyus rentak dia tu suba. Nanti nadai karan karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telepon ku ya. Nan sia aman. Kenapa nak laba wifi nya berguna ari karan ganya tadi dan email. Ai pedis semeh ku ya kak baso kak melabur pedis ku ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ku ya. Laban ada ngadai ang ku ya. Nanti sejam dua bayak kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya tak cukupnya, Namel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbasuk. Kau tahu, boleh kelimat mana tadi?
1: Ya, aku ada setung yang kena nak kesiko aja.
2: Lalu ya jampu nih.
1: Ya, kelimat. Nah, ngan ngan ya kayak air. Kau tidak ada air, nak benda.
2: Tidak, ya kau nemu ke nada air.
1: Iya betul.
2: Lepas tidak, ya nak kerja pengawalnya, Namel.
1: Ya, lepas tidak ya dia tu nyamai menyikuran nak bakal kita subah kene ke buka aja payah. Lalu bisi air kita subah di rumah panjang. Buka payah rendah air.
2: Bisa air ni.
1: Ya, masuk okay. Pinggai sebab bakal kelima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab sem.
2: Nyaman-nyaman.
1: Ya.
2: Okey, tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nada utai kedak berbasuh. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsa kau ya. Kak bertanjah kejamban nukanya mai bira kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain nasai kau laban nang kita itu nang segi kena ai baso kau ya tusah kau bilang tenada ai kau ya karan to kira oke okay, agi kau ya agi pan kita dia tu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang agi meh nanti nada ai dini deh ngiga namel nada ai punya
1: ya betul Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasak ku ya. Laban, nanti nadai karan semua nak uliah kemayari tu ku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak ku ya. Semua utai kan jadi magang di gagak. Air nadai pun pedis. Karan nadai pun pedis.
2: Dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Oh nama ya tu nombor satu ai nombor dua karan oh nya ja sawat mel
1: tinya sawat ya tu ngo Patrick Francis tu nada ai nada karan nada tahu yang
2: jadi merinsak ke nya mel
1: jadi ada sem
2: engkau
1: makan sem
2: sama Rin Sam. Nada ya ai, nada ya tahu yang nada karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Pekes nemel. Ama Rin Sam nah, nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti gendang tadi mel. Bisi nada ya ai, nada karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada ai, nadai karan, nadai ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa aku mel. Masuk hospital mi gila.
1: Nadai ke. Bisa kapan kerja? Nunggu aku itu deh.
2: Oh.
1: Okay, okay.
2: Okay, gini.
1: Nadai tahu yang nadai masalah ya.
2: Oh, okay, gak borongan nih. Okay, Angelina Candice ke pagi tu. Nadai ai pun cukup merinsa lagi. Kau ya hari nadai karan. Kau ya laban mayuh berguna ke ai. Kau ya hari berguna kekaran kau ya. Okay, nanti Mel.
1: Aw, baru refresh tu Sam.
2: Okay, tu Cheng Suni Asraya kade refresh telefon banyak nih, telefon baru nih Mel. Okay, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban nih. Mun kami kau nanti iya kau ya nadai karannya ngasuh stres lagi kau ya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai angku ya. Apa-apa aku nade ai ku ya to kelebih haki maya nuci kari. Oh kaya ngena mesin ka ku ya ne. Udah berumur to ku ya nyu lembau amat bebaso ngena jari ku ya. Nama to nangga rasi uliah ga ba dapur ku ya. Kadang line internet pun alu nadai ku nama nadai karan. Nya ari Cheng Suni. Peninggal kita ika pagi to.
1: Eki bunga cempaka tu Sam ku ya. Nyamai lagi nadai karan ku ya. Nanti kita ika berapi ngena ada puges kia pedes lagi nada ai DJ kia kita ika birak pen ngena ai magang nanti bisi nanti bakal bisi anamit kamari mandi pen pedes nyak ngasuh kita stres kia bakal kami kepulai gawak tu tadi kia ba menua madi indai ku ba lawas kia cukup pedes nadai ai kena birak ku ya laban ai sungai jauh dari rumah panjai ku ya. Aku nak ngira DJ ngena ai beli dalam butul kena berbasa so semua ko ya.
2: Ngena butul, ngena mineralnya. Makanya nya. Mandai ngena mineral nih.
1: Au, pe maga ari Juni band tu same udah tadi berdau nih.
2: Berdau.
1: Au, Juni band ko ya. Enti bak ya ko ya. Aku milih nadai karan ke ari kena ada ai DJ ke. Berdau lama kami dimiri nada ai ko ya berkelimat amat ke ngena ai ko ya. Ti bisi hujan nyamai ke betimbun ke ai ke hujan. Air hujan kia pedis nada air speko.
2: Ya.
1: Tu ye ke sida ye ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai mendua hari Sam.
2: Bisi ah.
1: Bisi ne.
2: Lama diri ke lebih lama ne. Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne. Penanggulnya sekel kenya lebonya. Sik ku terpansa ke berita Jepang.
1: Ya, tang penanggung ada aiknya mayanya. Sik udah dipadah tumu. Sik tak boleh nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik ada aik. Tengenyit ada aiknya ke pedih sama.
2: Ya, pedih kita nak nyedia ke diri.
1: Nak ngadang deh.
2: Okey, Renal Thomas, seberapa tua berperindang pagi temel. Bak tahun 2026 tu, dua-dua mesti ke bisik. Berguna amat nyukuya. Dua-dua nyukuya. Nanti bakal orang ke bisiknya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Renal Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua pejakut ni mel. Berperindang dulu ke pagi tu. Hari Ricky L. Laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: Okey, jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Okey, lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsak lagi. Namel.
1: Lili yang teni, ke apa aku nadai air. Semua utai nak uliah di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari... Pulian kio, koya. Nanti abah aku, koya nada air apa dia sagi, koya hari kena ada karan, koya. Lepas nanti nada air semua pengawal ngai nyadi diadu, koya.
0: Semua berguna ke air makan yang.
1: Iya betul.
0: Pihaki apa dapur neh Mel. Okay.
1: Eki anak Peter tu Sam nanti baku kuya sama-sama pedis nadai karan ngau nada air. Nanti nadai karan pedis lagi ke laban ngepam air ngena ngepam air ngena karan kuya.
0: Tu
1: saya menua jauh hari negeri itu. Laban bakal orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya periginya. Sikit ngena generator de Sam ngepam air. Nanti nadai karan air boleh pam.
0: Boleh masuk. Hari peguang tadi ne.
1: Ya ya, boleh tambah air.
0: Aku guna ke aku ngepam air tadi Indian ya tadi. Guna ke karan tadi ne.
1: Ya betul.
0: Okey, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya koya pedias lagi nadai air koya Mel hari ke nadai karan koya nadai air semua pengawak ngai nyadi magai.
1: Iya, udah baca aku tu.
0: Oh, udah hantar email. Okey. tu sada demun udah ne.
1: Apa
0: tau? Okey, sada demun ke pagi tu hari maruh baruah kelili ko ya enti baya sigi nadai ai me pedia sagi ko ya mel laban ti nadai ai sigi inai tua ya muat-muat ko ya nak ulih ngaga tai ke di dapur ko ya pengawak berdapur alung rampiat sida ya me ko ya okey nama de mel stres ba mel ka babaso ka nuci ka nyumai nya lagi perut ke kamakai lagi ne alung rampiat kami tau me ko ya ukainya aku kenyaga payap ai ni kuya. Kage aku nadai karan ke laban uliah begemporok diri sebiri ya berandau begagai nadai betunga mua nadai betunga ketelipon.
1: Iya betul.
0: Kan lucu gitu nih. Aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ya, nih.
1: Nadai ai ya jadi mangsa. Aku nadai
0: ai. Aku kage aga nadai karan hari nadai ai nanti nadai ai enggak usah setidaknya merampiat orang.
1: Oke, Ignas Inar Rubien tu Sam pada waktu ini. Jadi, bak ya, kita tu saya hagin ada air. Semua utai ngena air magang masa air irup air kuya. Bak zaman pengguna air kuya. Jadi, karan banyak mimit kuya. Nanti karan kita bisi bisi solar kuya.
0: Ya, meh, bisi solar nanti lampu, ya, meh. Okey, Eri Miri, pelabak aku ke penudi tu, Nemel. Bak ya, sigi

0: tahu nak dahi tu ko ya. Oh, abang ngasai ke diri laban menyikun wan tadi rumah kami di Enemel. Laban rumah panjai baru nadai bedau datai ai cukup merinsa aku laban ke ngasai nya mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias laban orang mayuh datai deh mayuh datai kita nya pandu aku tai ke semua ai nadai nya meh tang kita uliah minta ke ari perintah ngaso sida nganjung ai sida ya sige nganjung ai madah ke kita bisi pengawak meh tidak ya bising anjung air kita kena lurin
1: ya.
0: Okey, jadi kira nakanya meh peninga kita berkenan ke topik ke pagi tu seminak kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu namel ngericah ke pagi hari hari satu abang kita sama nama hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh.
1: Ya betul, mandi blues kurang.
0: Lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimik meh nurun kawak. Okey, tajap pihak terima kasih mayo ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mari selamat pagi pagi semua
1: ya betul
0: awak kebukai lah mai topik kebukai ke mail
1: terima kasih magak ngagi peninga yuk udah mendak kami dua sem live pagi tu ba Facebook YFM Iban terima kasih ke sokong kita udah lepas tu lagi dia kita dekat mendeng ke berita utama 9 pagi yang kita terus hari kota media Angkasa Puri dahnya kita dekat bergulai ngau pengelola program kita kebukai ba Y19 dan lepas tu lagi jadi ngau tu mumpuk dulu ke benda Sam baru kita bawa ke Bukai
0: ya harap ke Karan harap ke Aib Bisik meh dari penanggul ni Mel ngambil ke kita sama oleh mandi sama oleh ngerja pengawak ke pagi tu bertemu baru bawa awak ke Bukai bye bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling

0: sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
0: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia fakir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Mei dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
1: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
1: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
1: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Tupi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: awak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya ari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Tuh, pagi rewind.
5: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku nak masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
6: Ya aku benda selalu dishwasher.
5: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
5: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
7: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
5: entah pernah dicat ya dah mantai ke perangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
7: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tadi enak ya
5: aku selalu dikaya aku tuh semua
7: nah lapan no ada nyebut tadi deh ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur nak gak ngasuh tuh tadi nyo petalat nyo belayak dulu ke basuk pinggai itu tadi deh apa sama lelah
6: apa yang bunga kerja apa gitu di sini dengar radio kata ya dia wish list ya wish list
5: jadi nemo deh apa yang bunga ada tau pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau udah ketemu habis masyarakat tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit
8: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Selamat pagi serta bertemu baru Y912 pagi hari 1 Sarito 29 hari bulan 6 2026. Nyau datai berujung bulan maman kita itu ni. Sebenarnya kita ingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Nak berasai pejam celak. Nyau dah datai ba tengah tahun kita itu nya. Nyau dah setengah tahun udah ambil. Okay. Nah, ngarap ke kita sama bela sampal udah ulih nyapa pai julo ati dirimpu meh nak puas pan kira setengah kira ke 50% ya udah dalam genggam jari bunyi korang. Okey, ini harapkan kita sama belak terperansang pagi itu berjalan ke pengawak hajapan sar itu sangka aku engkau mayuh kita yang tadi agi lembau asai isi agi buru aman asai yang ngenang ujung minggu sar itu nya nurun baru tang hajapan pihak singkang kaki itu patut diterus ke pejalai penghidup kita ngan jadi kita nya minta sepuat agi-agi kita itu tadi dia ada dunia injau tu ya. Ngarap ke sama Ransia menjalai ke pengawal di rimpu sehari tu peninga lalu bawai 9.12 sebulan dengan aku Ken Michael nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu merindang bala kita setelah berkunci sekedari berita ya kebisinya di selampur di serata menua kita merindang kita dengan lagu sebenarnya kita ngalih ngenang ngelansak berita bukai mega tik tadi Mr. Sifu dengan anak Dio ke sekali tu Jenia Jane I Miss You Zulu. Lepas tu lagi muka kita bisi lagu di Zuli Ngau Timothy Mbak Y 912 YFM.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parietan bisik ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukai lah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang nulung sedak ya. Pesan tu, hariatu, cerfit tegung, ngau YFM.
3: Suah kenapat orang. Orang nyak bisik kereta, kak meli. Orang nyak bisik telefon culi, kak gemeli. Orang nyak bisik kasut baru, kak gemeli. Bisiknya tadi, kak lebih lagi.

0: Eh, jai mah gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembuh di gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Eh, nama mana ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Hei, pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai namanya tu gejala skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
4: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu hagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu hagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun tu ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Tangkudu lagu Ari Zuli. Baru dah menerima kita pendengar Abad Y 912 pagi tu. Terima kasih nuju kita yang kebaru mendiang ke kami pagi tu. Nyangka kita yang kebaru tembok ngerja pengawak. Kelebih lagi kita yang kenyari suri rumah housewife. Kita yang kebjalai ke pengawak. Ngintu ruang bilik diri empu. Ha, nama menu tak ke nama bangsa pemakai ya ke diintu kita pagi tu. Nyangka kita lagi berundiang tahu ke bedau tertemu ke lawak tahu ke kayu di kedeka hati. Perundiang ke dia meh dulu entap ke hati nama teka dempak kita anang tuk kak nyak kak semua kak magang bunyi lagu Zuli tadi ambai matang kudu ujung juang lagi semua utai nyonak nyadi magang baka cerita apa sali ke nginti nyam ya sapa kerugi ujung juang pasal impo garugi ulah kita mesia tu maya macam ragam maya macam banza ulah bisik kita itu kadang-kadang nak nemu ngagak pemutus ni ke kedeka hati kak magang-magang tuk kak nyak kak ba pengujung hari ya kita impo kerugi kau rundiang tua tadi kak penguntung nujuang-juangnya rugi nya nama penyadi nanti uliahnya entap kemih ti kita ya fokus dengan siti utainya bakal pemakai tu fokus dengan pemakainya ja anang tu kak nyak kak ni jakup ke daya tadi ok yang ke bisik kita bagi tu yang ke bisik semaya atau ke appointment kini dekat bertemu dengan orang bertemu dengan kaban kini nanda ingatkan semaya durimpu kasih tu dah kaban ganti lalu lama lagi ya perambu mana perjalai gambi ke kita nak lawan datai bandur ya ke dekat di lawak kita. Pukul 10 pagi itu lagi Nur kami mai kita mendiang ke program Nuju Pengerai. Yalah yang namidah kini-kini terus mulai dengan kami Bakwai 912 dan lepas tu Jerry Kamit ngetan ke Semaya. Tang sebenarnya tu Cuan kadanuan hagi sayau Bakwai 912.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Pukul 10 pagi tu lagi segmen Nuju Pengerai Ba YFM. Nuju kita ya ke mana ke kami Ba RTM Klik pagi tu. Ni mu pagi tu kita ya ke misi merak main buat Ba RTM Klik ngelama tu kini. Nada mu cara ngena RTM Klik. Baru nemu misi radio berduhal Ba RTM Klik. Senang aja kebenar ya cara ya kita senang download Ba Play Store.

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita lulung sedak ya pesan tu hari aku cerita tegung ngau WFP.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir. Nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik. Nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku.

0: Domanading nga YFM.
1: Ya, jadi selamat pagi nga guys semua bala peninga kita ke pagi tu. Jadi bertemu baru kita buat program menuju pengerai kita ke pasar itu. Jadi bakal selama buat program menuju pengerai kita alai kami mai ke kita yang tadi topik bergaul ngau pengerai lalu bertuah benar kita ke pagi tu. Laban pagi tu mega bakal selama mega bisi temuai hari biasa pengerai ya ke bisi dikangau ke datai ngagai konti YFM buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi aku ngelalu ke Sharon Buddha ianya disebut kita yang tadi juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah ba unit perkhidmatan pergigian sekolah. Jadi topik kita pagi tu nyaga pengerai ngelik nembik amit. Jadi selamat datang ya tuan puan.
2: Terima kasih. Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani nuju peninga semua ne. Aku to Sharon Buddha. Juruterapi pergigian. Jadi juruterapi tu subak dikangau orang misi ngelik. Cubalah dia tu dah tukar nama kami. Jadi aku tu gawak ba klinik pergigian Batu Kawah ba unit perkhidmatan pergigian sekolah. Sehari tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga siti program TBC digagak oleh Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ianya program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak. Jadi program tu digagak dikena nerus ke program ibu mengandung. Program tu nyasar ke ba indai tik baru dah beranak, tau ke apai indai, tau ke mega penjaga baka ake ini sedak ya. Tik berumur 4 tahun ke bawah ya ke berpersa ba perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Jadi tujuan program tu digagak dikena merik perangsang awak ke pengerai ngelik oleh dijaga mana ba umur anam biak kandang 4 tahun ke baru.
1: Jadi manah benar topik dekat di pejurai ke pagi tu buat program menuju pengerai. Nyalai terima kasih puan Nuan boleh ngelimpang ke terimpu bergulai dengan kami buat program kita ke pagi tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nama utai ke bisik digagak kita yang tadi dalam program atau ke nu kita yang tadi nyaga tumu pengerai ngelik anak miat tu deh.
2: Utai tahu ke rawatan kebisik berprogram tu yang kawam sitik ya berpersa ngelik ianya kena ngesan tumu tanda ngelik tijai. Udah ngajar cara nyaga pembersih mulut serta ngajar cara merus ngelik. Aktiviti baka petunjukan boneka role play ngomayo lagi aktiviti digagak dikena ngasuh nambiak rindu ka belajar bekeni nyaga ngelik. Udahnya rawatan asas bakal sapuang fluoride bisik megak dalam program tu neh.
1: Kira ke mayuah mah namanya tadi utai ke di sengkawum buat program tu neh. Jadi mana program tu nanti diperhati ke kita nya si teri utai ke patut diperhati ke apa indai ia ke baru nyaga pengerai ngelai anak sidai ya deh. Jadi begini program tu boleh mantuk apa indai kena sidan tadi medak tanda tumu ngelai ke cai ngau nama ke buah ulih nyadi bekenyak tu puan.
2: Jadi antara tanda-tanda ngelik timula jai nyak tadi yang bermula ngau bintik-bintik atau ka garis-garis putih abak ngelik dikangau demineralisasi lalu berubah jadi warna kuning udahnya warna coklat lalu ngujung ke berubah ngagai warna celum. Biasanya kita selalu medak warna tu berubah abak ngelik depan. Jadi kebuah utai tu nyadi laban nembiak kurang jaga permesin ngelik lah udah makai tok kengiru.
1: Jadi nama utai ke patut dikena namanya tadi merik pemerhati hati tau ke disebut kita merik kesedaran udah mesti ceramah pengerai ngelik namanya tadi utai ke berguna tau dia puan. Nama utai ke patut dikerjanya.
2: Ya, dia tu kami dalam program tu kami mega bisik yang kawam program tu ngau ceramah. Ianya program tu bisik merik pendidikan kesehatan mulut ngagai apa indai tok ke penjaga. Apa indai mega diberi ceramah berkait ngau ngelik anak sidak ya. Ianya ngelik ngelik tok ke kita ngangau ya dalam bahasa mudah gigi susu. Jadi dalam ceramah tu kami bisik ngajar apa indai teknik nyaga tau ke merus ngelik anam biak kebedau nemu berjalai. Dia to aku merik secara ringkas meh. Keni kita kat nyaga ngelik sedak ya. Bagi nembiak kebedau tumbuh ngelik, apa yang dai oleh mersi gusik ngena tula ti bersih ngau lembut. Te anak udah mula tumbuh ngelik, apa yang dai oleh ngena finger to brush. Pendiau ya bakal bro ngelik tang oleh dipasok bajari apa yang dai apa yang dai oleh mersi ke ketika kita ada nepuk nepuk jarinya jari dalam mulut. Lalu berubah berubah-ubah udahnya apa indai oleh merus ngelik anak sedak ya ngena berus ngelik te mit serta lembut. Nombor dua, pemakai ti sehat dikena memastikan tubuh serta ngelik ngelik sedak ya gerai tau kekuat. Ngau penudi ya, kami megak selalu madah ngagai apa indai. Pentingnya mai anak kita berpesan ngelik tiap 6 bulan sekali. Awak kena lebak, kena biak berpesa serta ndak takut berpesa.
1: Ya Siti utai ke patut namanya tadi kira ke tanggung pengawak ke kita ke apa indai menyana. Jadi tadi nuan bisa nyebut pasal namanya rawatan sapuan ketika kita melihat fluoride varnish ne. Nama utai tu boleh nuan rangau sili lagi.
2: Okay, sapuan fluoride varnish to sebenarnya kena ngelindung serta nguat ke gigi awak ke ngelik. Ngeliknya ndak mudah jahit serta ngawal ngeliknya ti udah bisik jahit mimin awak kendak ya awak kendak makin balat. Rawatan to ndak pedis labai ya disapu permukaan ngelik aja.
1: Unsut kaja.
2: Unsut.
1: Jadi dini ya program tu suah degagak tu puan eh.
2: Program tu kami selalu ngagak ya buat semua klinik ibu dan anak. Ngau dini-dini klinik kesehatan TBC alai indai berpesa kandung serta anak baru 4 tahun berpesa. Selainnya nah, kami megak bisik ngagak lawatan ngagai tadika, taska, ngau prasekolah kerajaan berseluruh Sarawak.
1: Iya, awaknya Siti utai ke mana, maka diperkongsi ke Nuan atau Puan. Jadi, ya, terima kasih ya, utai ke udah diperkongsi ke Nuan, bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Jadi, kena ngujung ke randau tua ke pagi tu, aku minta Nuan ngatai ke selekan dua jakul lalau, lebih lagi ungkup bala apa indah itu, Puan.
2: Sama-sama, DJ. Jadi program tu dikena digagak kena nerus ke program ibu mengandung lalu ngagai nembiak 4 tahun ke baruah. Dikena aku ngujung ke jako, aku dekat merik jako lalau ngagai apa indai tau ke penjaga awak ke ndak ngelak ke anak tinduk ngau butuh tusu dalam mulut sedak ya. Leban butuh tusu ngasuh ngelik jai. Kami megak selalu ngajar apa indai berlubah-lubah ngajar anak ngirup ngenak cawan ari umur sedak ya 6 bulan. Kepenudi ya anak sekali-kali nambah gula dalam pemakai tok ke utai irup awak ke sedak ya. Awak ke ngelik sedak ya ndak jahit kelalu tumbuh.
1: Jadi ya hanya meh sekedar hari randau buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke Kamiri YFM. Saya terima kasih dengan Nuan Puan Sharon Buddha. Ianya juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah buat unit perkhidmatan pergigian sekolah. Ia ke udah ngelimpang ke Derempu. Gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai nanti kita ke bertemu baru buat program menuju pengerai buat minggu kebukai ngau topik kebukai.
3: Nama perkara kepatut digagak enti Nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu Nuan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari hari ti betapi ngau mayu macam penusa, tak kemayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tak ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah bak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus semoga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan tang lebuh Ayub diuji. Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pening lalu berarti ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nuah kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita bertapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Yang tadi kita dah berdiam ke Randau Melati Gautamuai ya, buat segmen menuju pengerai pagi itu. Tentu ya, berkenaan ke berkawal ngau pemesai guna nyaga pemersi ngelik. Bak, sidak ya ke demiak. Ha, ukai sidak termiak je. Kita ya ke pemesai, kita ya ke nyau tuai. Tuk pan patut menggak nyaga pemersi ngelik tempo. Ukai nama kita patut nyaga pemersi ngelik tu kelimpah hari nyamai nur urai beranau ngau kita. Kita juga uliah nyeliah ke igi penyakit. Nanti kita kamah, kita nak merus ngelik nyawa kita nak tu banah bau ya ban. Susah kan lagi kita ikat mulai orang nak. Nanti uliah perasa ngelik kita yang tadi batimbuah ya ke patut. Berapa bulan sekali kini kita merasa ngelik kita labanti delak ketua lagi tau ngujung ketua kena pemedis penyakit ngelik kini pedis gusik macam-macam meh utai ya ketawa datang nanti tuan nak jaga pemerusi kuih sebenarnya ngelik je meh tang utai bukai mega ba tubuh kita siku-siku patut dijaga kita laban tubuh kita itu perengka dalam nyepan maka injen mega injen kereta nanti nak ditukar tuah minyak nak ada sabis tuah ujung-ujung ya jahit pihak ya ok lagi terus boleh kau kami ba YFM pagi tu peninga berita kita ngau lagu-lagu tu lagu Ari Fidarus Udin Sayauku Penghabis Hati Semina ba Y 9 12 segulai sejalai ba YFM.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Okay, kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus supaya ke diterima kita beli kita kena cara online berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke dibeli kita nya au ngambil ke utai ke dibeli kita nya tadi na rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang kena cara online tu ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzi ayahnya beli barang ngena cara online. Okey nama menzia tu belaba ke laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tay kenyadi lebih maya COVID-19 sebab belaba aku jadi nak nyebut orang bukai aku mpu ban baganya mega meda barang online lalu kau beli order jadi ya maya mau barang kita beli maya nya leban maya nya maya musim pengelekai gi penyakit kita sama nangi meh nyaga pembersih pengandiri mengaku tak ambil luto parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakitnya tadi endang rampit kita meh pia kurundiang tadi dan terjapan pia jam kedia tu terjapan ukai maya musim igi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita bersih ya dulu banjit kena sanitizer dulu kita dah nemu ya, dini indoor barang yang tadi dah terengkah siapa kebegai apa kita tidak nemu ya. Okey, okey merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist kita itu lagu hari Nicholas Frederick biar meh aku pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa Duna ngau Lucy M mega. Menuju kita ia ke benung dalam kereta, benung feeling feeling kini bisa narut rutai ke dikenang. Terus gelas jalan ke kami bawa FM.

0: culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah temu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ka bantu ari kami ba YFM.
4: Y 912.
5: Y 912.

0: Kening dia gak tai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula ban dia.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyana ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau dek.
1: Adanya
0: meh. Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Nyau, mudik kari itu. Nada, kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya, kata jaku nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang anang ngapun dia pun dia kita sekali sekapa kita gagal bakal di tau nipa kagak mal limpu kerungan manual tau.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nyemanya jelu table apa baru tetegagaan itu bisa beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu nimpu milih ni bagi puninya gila apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih Tukinyau. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ide kerungan manual portable.
1: 48,000 ringgit. Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Udah ogen teh ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bahkan boleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tau nadai gantung bisik kawak. Kira tau. Sapkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakadi.
0: Bahkan ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sapkun ngagih aku nyau.
0: Nah. Tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama,
2: ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ia endang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak ia tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak ia sarak seminak rangkang. Numu-numu makita, understood?

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, riput ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.
4: Kemaya ari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambang.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ia ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

ku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah uli netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita uli ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh dengan semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina diinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang lejuk ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama ti nuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kuskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover. YFM.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nyapan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngomaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah nyadinya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run anak nganti lama lebat.

0: lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita nyangka bisa berpikir, boleh ke enggak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu awak nang amat, nang bayuh orang bisa buah rundi yang temesanya, na ya. Awak, aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megah. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Oh. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuh ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nya ya. Aman. Lalu enti anak merik utai kena sekolah. Nama tu kena bersekolah lagi dah. Timpang metu dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apa kita di surga. Lebuh kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Komero putih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Puentiga FM.
1: Kabadi berenang kita, ninja lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3.
4: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stefan ba berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi ba bidan nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah ditukar ke perintah menua na tau nak dikenal rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti di pejalai ke perintah menuanya. Tuju ya dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya di pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengarami maka lemai berserimbai ngau pengarami gawai keamatan KCCI DCCI di Kuching. Sama bisi datang nguluk pengeramai itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah dan Sarawak patut nerima ambil senadai 70% dari hasil levi cukai karbon penatai pemisi. Dari polisi CCUS National yang pada ke Sarawak dan Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawa dengan polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di diasia dari pemansun asal dua bengkah kandai menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon, kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak, diberi tanggung pengawak di berbida, dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenya sudah diperjalan ke kena 1 hari bulan 10 tahun sitik nyin kemari. Parti Bumi Putra Besar tu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu ila. Sapir Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerang Facebook madah ke gempuruk besar tu nyadi ke pelasar berguna benar. Dia kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak partinya. Kelimpah hari di ngatur kuen 7 tidipa jalai ke PBB. 7 gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala

parti ngami ke mengkang relevan ngasi serta seruran ngemran ke utai guna rakyat ba menua tu. Dato' Amar Fadilah kemarinnya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelamak tiga harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temuga ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyat, lebuah ke berjakut bak pengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansan perintah. Nyalai program tu kai seminatnya di medium, dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak, dan mengganya di platform ti efektif, dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunukah kami nabur ke berita RIWFM, nyari berita tu di Dusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergolong dengan YFM Sibu.

Hai FM, sibuk meri selamat tengah hari ngah guys. Semua balap peninggal ke bisik bergulai ngah okey tai. Aba awang lah tengah hari. Tentu ya sarito hari satu peninggal idal kami hari Y FM sibuk. Sarito 29 hari bulan 6 tahun 2026. Apa? Udah hujung tahu, hujung tahunnya kekal okey. Udah hujung bulan tu peninggal. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang hanya kat atas ujung tahun mai lah nanti udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peninga mana ya cukup ya mana ya panas. Ukai tak panas lagi angat angat sepek ko. Laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat. Di kapit laban kami sebuat tu pan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu. Pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkeh ke konti. Nyak meh berita gaya hari kami di Sibu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngelah tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara harus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rekaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh akai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tadi keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkup ya sarito bahawa ngelah tengah hari di YFM Sibu. Ngaunya siti lagu kena merindang bala peninga kita tentu ya jam gede tu benua mbak rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benua mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Sengila Bayang.

Hanya lagu Gila Bayang Pelabak Kungka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di Kapit daya satenya lagi tinggal di yang ku aku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai dan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak ke bujan darah berjalan berbelah program Sarawak ku sayang di Kapit yang ngasai ke engka bisik menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat pesan ke babatan ke bisik diterima di YFM jadi pesan ya keterubatu ianya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ke apai cendu ngari ke menyadik ya ianya nai anak ngidang tau ke lawi tau ke indai lemah deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban laban apa sida ya ianya ngindang anak kasih tau ke apa galung udah nadai lalu deka dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entaiah batang air entabai batang air kemaliah pakan buku yang mereka jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedituk kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1-77-97-4-02 tau ka ngagai nai tau ke lawi ba 0145802536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit niang bulan anak ngilah lalu pengawa tu deka diatur kena ari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalan beletik Kapit ianya ba belakang klinik Kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai Baliah sungai Kapit pian megak sungai Sebabai ngemah sungai Yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 0137437107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkuk tau ke apa BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran tau ke Indai BJ kenal ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tau telefon ngagai Angki ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu aku nampun baru. Pesan ke sekali itu mega siti pesan. Inya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu semua lagi bisa awak udah tu lagi nangkan ketu lagi dia aku dekat nampuan baru gak pesan kita ke pukai nanti kita ninga bunyi utai kemerdup dia agak pun ninga ke peningan dan mau nama utai yang berkenya dan tajak pihak lagi aku nampuan baru aku pesan ke pukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta oleh datai ngagai kita ke dituju ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibuk bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngau aku bak studio ke tengah hari itu dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di Sibu itu nyadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara nyadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita yang kunci penemu lah
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peninga bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidung ku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah eh. Nyu terus anggaran au tertarik lah tuan au ya
1: Bisa empat bengkah cuti untuk pengerja pengawak di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amendment lah kepada putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan.
1: Nite hatu ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS te baru cuti sakit tu dikira kedirai lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai leban seberau tu dipegulai ya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kita nya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ayah dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agai majikan agai company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ke ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atu ya tu agi mungkin sepakat bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni sirai atau boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong 1 hari 1 keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, ti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, ti yang nadai Muslim. Sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aku jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngawari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahunnya yeah. Company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap yeah. Ngawak bak company sidak ya nah au jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paterniti tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulun nuan nerang kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paterniti tu ungkup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Cuti cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite ya, komisi na. Aku jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ke ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontrak sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Awak lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau ke semengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tak ada ya. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tak ada kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tak ada tak kena diberi komisi tak boleh agak report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil ke mana lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini addressnya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang agak tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemeni kerja ada. Mayu apa kena
1: bisa, tuan ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nara yang ngawa. Nanti semak saya dia dibuai kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Oh. Jadi cukup mana hutai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatai warna guys studio berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi aku dah ngagak report. Oh okey. Jadi terima kasih ya ngagai tuan.
1: Sama-sama.
0: Tuan de meeting anak perah nya pegawai tenaga kerja ari UPS buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di Sibu ko le datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga, bye-bye.

0: Nya tadi Siti lagu dari Andrew Boni Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru. Ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini luar meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM. Madah ke sida di kapitnya sunyi udah habis program Sarawak ku sayang ku ya tang tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu RTM Sibu Mega atau ke kami ari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat ke bukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai ngau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya nyangka kita bisi datai nemuai ke Sibu boleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 bulan 7 2026 tentu ya program ke lebih kurang sebab kom ya bisik pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita ke kak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerindang ngau mayuh macam lagi program ke bukai lah. Kami berkongsi ke lebih lagi gaya peninga laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenam program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita beranau lebih lagi ke ngenang ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usi pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peninggal kita ke bisik komen badia enggak nyak aku mai kita ngetu ndak lama berperindah ngau sitik lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu sitik lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Mana mu nama kebuan ada munyi ke tak nak awak lengkap ke dulu ke nanti padahal ke munyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atur nama kita peninggal bisa mada main buah kita aku kan nanya kita nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuah tau nyangkanya nyo dah rindang amat di kapit berapa hari tu deh nadam tu mada main buah bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi meto pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu dengan Gipun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerinduk ke magian tu rinduk ke aku dua-dua tim tu tang tahu ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerinduk ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026 nya masa semasa nya peninggal dore kat datai pak final okey jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12:47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kuli ngasai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemarin peninggal di nan mu nyangku amat ga gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak ga panas nak ga hujan atang ya celap kira kenyangkuang kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapit lebumayanya bisa peninggal kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa megak tu ngatai ke pesan dito Christopher Jana madah ke
1: Kira ke minta lagu dari Florence Hai, kau tua kelia aku ya kena merindang rempu, ngobala kaban kebukai meh, ngarap kita perindang aku ya. Lalu Sri Harry, maka bisa minta lagu dari Florence Hai. Mayu atau pesan, kita tahu anjung kita ba Facebook Sibu FM, nak aku nyengala macam ya tang aku nanti bisa awak. Uliak aku meda-meda komen hari bala kita sebuat. Oh. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to laban ni tadi ayah kemadah kesida di kapit tu le ngau sai ko ya. Ini pika madah panas sida di kapit sari to. Api mega nda ayang-ayang tu bisa mega kira ke mansa ruai kita ke tengah hari itu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari itu mah kaya sunyi kami di kapit udah habis program Sarawakku sayang kaya au ngau hanya peninga udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendian ke squad trio sebenarnya kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapit asai ke bula tu peninga laban pagi tu begulai ngau menti di kapit dia tonyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi atau nak ngawak sige bakal berkenyak me kita bisa maya kita berserara nanti bisa maya kita bertemu bisa maya bertemu baru jadi tau peninga lagi nampung program tau ke perkara ke dekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuh ke datai deh mayuh cukup mayuh kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya aku tak lagi ke mayuh dua ya, ke bukai bandunya atang ya asai tau disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit au nyang ngenan de kapit tan lagi men timbo madah ke kita au hari satu sarito aku nemu kita ngasai ke dempo akai hari satu tukang ngempun ke sarito baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai okey ngaunya Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter ke lalu dalam

0: Ya Rita deh, iya nadai kita mau dini. Gatau apa mana lihat aku tahu kikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai ngiga ini ku to. Oh, ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane yang ku aku. Ya nama mangan asu de gese ah. Nama nan ni ngari tau de gawai. Aki gese.
0: Kian tuam, ngai ini ku ngai ku kedirai anau elegai an.
1: Aw oh, kenyok mati. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku kedengar nyawanya. Nale pampur wap dia nyak mana kedai ni. Ura kuda parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninggal betar kuang dia nyak. Ura dia mesai nama na ura kuangnya kaku. Dia mesai beli data yau. Ya aku kena kata dengan anu perkata aja aku. Ente orang salah ya. Danu pakadenya udu limbang kebukai tersebut. Anu ente betul ini kan anu. Nah, ya nama ente penting mat ka kerana aku tau.
0: Nyam di to ini gua. Uci buka TV-nya ini belai buka dek. Buka dek nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV menya. Ya rumah deh ada TV pia.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uji kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tuk kau kibok kali kanan.
2: Ya, tuk data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah ku tuk lapan setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat kayak ku, dia lagi wainnya sumpeng. Tuk siko kak ku, ini bagi ya tuk di tuk. Nama tibinya kalian

0: orang mantai ku tebat ibe mayuh lao ya ku madah kedai nya orang ke kumai dan nyipek buah mantai ku lelaki sigat ku madah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya namun dek munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya alih dalam pakau bak kita dengar radio kita
1: pipa pipa why nama nyemunyi nama ane inai pipa nyen wah nya nama wah ke wah dunia dunia ku dek nya berbuat mangkuat dunia.
2: Ya nama kude inai guap. Kini kude tadi. Dunia me ngai pipa kade. Ukai pipa anak inai pipa. FIFA F ya mode F. Ah FIFA.
1: Oh tau ya giga bat lepun. FIFA nya jako pandai ari. Hau nemang aku tau ya. Federation International de Football Association. Eh, gerempu orang main buahnya ni, ini guap?
0: Ni, nemu gede. Mereka ada kumai ada orang yang mantai kura laki sigat nyipet buah berdunya. Nyak, mi ada ya. Dek, jaka orang putih apa panjang. Nemu dek FIFA kura kumai ada pipa ke lega ni sana ni. Kau dek ke?
1: Ya, ke pandai anak muni.
0: Ya, me, ten spear. Di ni bisa sama ni ucok sana ke ucok sapan. Tadi kau dek setiap ni pipa, PIPA, pipa to. FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyak nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya semata waknya. Uliannya kadang nak dek nyak nyak. Mada ke dek uliannya. Udah dah luk dek tadi. Nama otak nyak.
1: Nama otak
0: nyak. Dek himpun nyak dek uliannya mada orang main buah FIFA nyak. Puh idai.
1: Betul pun pia nadai batibai pia. Ba arti yang biar? Hah? Ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita mada-ada Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia yang mada ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
0: Hei, pada kena bila pada pala aku untuk aku terpediam ya sebut ke yang
2: kini kena ngumai yang ada ini sumpah yang tau ya, pada deh tau cina sukan ya tok ya nya dia ya ba cine tv okey nya tok tok klik dia nemu deh nya nya aja ke orang dia tok nya klik klik aja nya ah alu liah ya nemu deh jam tok bedau ke ya ya ga pelaban jam menua luar dien pagi lagi nemu deh ku mah de sama ang kita eh jamnya
1: eh nama ngku nare gambar bekong ngodeknya ini bilai keninya deh.
0: Ya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyak-nyak bertepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh, ngagai TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumadah canggih TV kumadah ke deh. Ngedeh nyadi pengias jah TV berbilik deh nya. Memesainya, nyubaka wayang deh nya. Kia, dia mada ngicak deh nama gai telepon.
1: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini intinya nadai deh, kini kenadai yang bisa ya. Ni gambar ya, pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku di tau deh.
0: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngayak ya kau. Padah kaya, urem ada pria, ada bayar.
2: Nadai bayar kami tu, pria aja ya. Janji di bisa internet, namun deh. RTM klik ya, tuk spear ya. RTM. Dia tulis dek klik K L I K klik nya berada nya curah hijau pisang nya ya maka tanda play ke TV nya deh ke sekaliah nya deh ke kibak makanya ya.
1: Ini kena ke deh ini gua
0: ini je pada handphone pada nya nya kaku nya uleh nya dalot bade dia kami tu deh dah jaga ngo kami empai pekit dah suba empai data ba dunia nu main bua ore udah dalot ngo kami RTM klik nama de sikin ada RTM klik deng lama tau
1: ada yo
0: pe yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpil mada orang main bua ngena handphone de nya si teh ha lebuh de gale dan ni tengah malam pegai de kio lebuh de siare ente kenumpil ngeti bing ada TV nya. Pilih kemat lah kemata dia nya. Mada bertelepon.
1: Udah tu bisa
0: bingung. Ika kuni yang tau atim klik tu na. Na bisa ku deh.
1: Nai jauh bisa yang tau. Engka boleh ucap ku sebab nyimpan tu wai.
0: Na gila ngode dempu je sebab na ingat deh nya. Lepas dia nak mada nya.
1: Kalau ingat dia nak nya. Kena ketol klik dia aja tu na. Tekan dia. tekan ni.

0: Ya, ya.
1: Kenya,
0: meh ya. Lebih lai.
2: Ya, pada dek ke ya. Ya, bakal dek lama nak muka ya deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah, ngam. Udah update nya pada dek deh. Pada dek baru sekali nya. Sepiak gambar rumahnya. Utama ko ya dia nya. Sepiaknya gambar TV. Ah, nya klik dek. Ah, titnya nya ah, pansut cinenya ah. Cinenya dia ah, dia ya. Pilih dek bak sukan. Tau ke TV okey ah.
1: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai dek meda. Semua 104 perlawanan ko mada kedai bise dia mage yang. Ante dek na ulih meda sida lemai to bise ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cuak dek nya na ulih ke habek kedai laba ura to ru main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh.
1: Ulih pada dek dia ulai yang ya. Ya, ante ya ubeh orang yang bakal dek mada ya mada main pukul 2. Tenanya dek ngaga 5:30 ulih inzo. Pada ura dia je 2 bapa nanya mai dek semua ba ujung nyari pengrajin dah jah nyilek nya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia
0: alu kiyo alu ya, hati
1: de de nada te temu si te de bai pranau
0: ente yang mayu nya pelawanan mayu ah metiam nya ne ene gu 48 ni te nya ne
1: mayu wah mayu kate kena mayu de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayu ke mana kare suba cabu ni urainya. Tapi awak ini bilai, ya, aku main ada pemilih. Oh, tim aku kat belabang anu anu ngai ya. Cepu ni dulu dek tim ni kenyang. Ya.
2: Udah ini aku ada semua 104 perlawanan, ya. Terberengkeh, menya. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 hari lah. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisik dudi mimiat deh wai. Pihak ya.
0: Nah, ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belaban dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Anai, kau mai kau bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
1: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato fami harinya. Nih, jaga udah ada pri gue pri. TV buka TV swasta ada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS RTM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu. Lagi nyubami uli. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus begaw baru deh nemu utai. Hari tadi deh nyamat pray amat pray. Nade bayar. Internet dah jai saya deh. Tapi saya deh 50 sebulan. Nya jauh bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyolelek mada kedai. Padahal kita bilang ini orang kebelapan membuat. Cungai ku mada kau tahu utai. Nade tetemu ya kan? Nau ya ke dulu nyebut hal membuat entar deh.
2: Dek tu ini sumpah yang dia orang melaban bat tiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah, kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama me menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
1: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
0: Eh, nyampe dah. Aku wai kapo. Aku nyok. Ngambe dia nemo. Nama. Ngambe ku nemo nama.
1: Nya, dengar dek. Kita gak pendiang dek nya.
0: Nah, dengar.
1: Tahun ke perlu di pipa di gagak tu nemo. Sebedar tu. 32 tim tu. Nama yang hanggai 48 tim. Arti nya mayu gak me. Nama yang menua kengau. Menua kengau. Kais mereka hati bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau. Malaysia kengau. Nah, ya. Ya, kemana kedai mayu rengat. Mayu peringkat. Belaban rengat tu. Rengat tu layak. Kena nanti nak layak. Dini dulu datang ngau dunia.
0: Oh.
1: Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, kita kemunyai nyanyu, datai beritahu.
0: Oh, patut nyanyu mayu, nyanyu manggai 104 te, ini sudah belabannya.
1: Kati so, kena mayu, deh.
0: 64 kali sudah belaban, sebab tahu ni 100 lebih. Oh, mayu wah nyanyu.
1: Kena mayu, ha, dia beda. 32 tim, sebab dia tahu dia 48 tim. Bagi hingga kumpulan. Laban nyagi baliga. Ya. Udah.
0: Eh, nemu te keliga deh ini.
1: Kami madam bua. Kada ku te peri. Eh, ku mai deh. Sampai bangku mata ku te buntau. Kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kene kada ngau mata deh nya. Ah. Awe kene ku deh.
2: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main bua Piala Dunia FIFA 2026. Ah, ha, ke sekali tu ke ngau dibagi ngagai 12 grup. Ah, ha, bisik grup A sampai L. Biar ya. Empat ite tim dalam sitik grup. Eh, panai nak kau ni.
0: Apo nemu gede ni bilai ku mai ku ni grup nemu. Dek nemu ga. Ya siapa pilih dia deh? Ha, aku kan ingat kesikat je. Aku tahu ni ku ngira dua deh.
1: Nade guna de, mereka segak je, nade utai uliah de, kemana kerai? Nya mende, kemai de penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi penyakok kelapan de nya. Kemai de pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Okey nya bisa lama, kemana kerai? Empat tahun sekali, nya nemu de, nya pantai bisa, nya antek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa, nya de kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
0: Pio.
2: 4 tahun sebenarnya. Ha, dia ni. Ba tahun 2022 dia sudah berlaban. Bakal tal dia no. Jadi rambaunya subak Argentina menang wei. Eh, menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
0: Ya, udah menang Argentina aja geng kau.
1: Ya nama ke buah dia Argentina deh.
0: Nai udah menang meh.
1: Ni siapa umai udah menang aman menang ku tai deh. Aman
0: medenya. Nai ini gua mad eh nak gua ini bilai mad deh ne.
1: Orang begau ke buah, begau ke deh tenada ke salah ame udah ranau tu. Mu gede utai ke main buahnya, muka runde muka hati muka mata adenya. Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. Lima kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh, Brazil kan kau?
1: Aku nyok mana ada tap sekali hati deh nya. Teh tame krame hati nya. Palung kapa tak hajang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil ga.
0: Ba. Kak ku magean deh. Asa apa menangnya emang kau?
1: Nih, nyak nara yati mesti teh bukan nantam na wai na bilai.
2: Jemani ngau Itali pihak me wai. Nyoka napat dak. Empat kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyak Argentina nyak tiga kali. Ah, Fran, Uruguay, ah, belak sama dua kali.
0: Ah. Eh, umahnya cerita main buah. Umah awas ku tu amat ku. Ngirup kita tiga awas ku tu. Pularinya kita ingat baju jersey. Aku akan beli baju jersey nama Argentina, Brazil.
1: Ah, umah dia nak beli nuainya. Pala buban nak baju jerseynya.
0: Nak main buah malam tau dah.
1: Nak dah beli kucuk je meh.
0: Nak bedak di RTM bising agaknya ah. Nama sari nyaman sa. Agak video kreatif. Kita tiga mengena baju ni.
1: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah berdari belakang. Pakai inok maruk baju. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
1: nak mandi yang sekali.
0: Aku dah. Aneh, so ambil balu cok di belakang aja. Eh, tenang awak.
1: Lelek nak bahan aku main buat tau laban kita.
0: Harap.
1: Ame yang ngirup kita ya, dia bisa duit dia ke kaya ngomong ngirup. Dia nah, terima dia, dia ngirup
0: kena duit. Dia minyak 50 dulu.
1: Eh, nadai aku, nadai, nadai aku. Udah kena aku
0: tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
1: Nyua cipi yang me. Udah kena masuk kan aku nyabak pun nampak lama dia. Ngiasin kena nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
1: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
1: bilai. Lepas ya, nama udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawut dia ngai biar. Agak ya deh.

0: Ya, jayau, jayau pasak api atau enti, ini dente.
1: Ya, tok ku bisa saya di jayau kini dah pulai di pasak api mah.
0: Oh, jayau, ya pasak api. Ayo, kita kapi enti.
1: Balak majayau tu dah.
0: Balak majayau nya ge ngene anda tadi tau.
1: Iya, ge boleh bai. Bai ya menya ne, nu bisa ingap ke jayau ke delut balak balak kedon ku dah. Balak mano.
0: Empat pemayu hamansa nya nanti. Anyo bisa lekat jayau nya dia.
1: Amat au nama berita. Ama,
0: maka kepegak di pagi tau mentai.
1: Aku kan nama ni peninggal mayu. Kita demo kemari tim tidak sebuat. Kau kemari pagi tu tadi baru mulai train punya terus apa jago hari sibuk ini dengi roh.
0: Nau,
1: udah hebat mat. Terima kasih ane kerana kita sebuat ke udah ngau aku berkapi udah nyasar itu aku nu. Sunyi puang kita, kan aku jauh jangka aku ne, balau tu Facebook kai bisa kena luang apa ya?
0: Bisa.
1: Sunyi masih dah ya deh.
0: Aku si lu ilu masih dah ya deh.
1: Aku kan nama ne, kita nemu ke balau peringat mayu bapa itu aku dah 3 hari aku dah baru temu nampi ama Sarawak ku sayang. Rindu hati aku kau berkunci ke tu ne ma. Aku kan nama ne kau berkunci ke penyampau mesia mayu ke bisa datai. Lebih maya Sarawak ku sayang bawa bagi benua kita di kapi dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko. No.
0: Cukup banyak. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lapan menua kapi atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti de mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalah ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pihak ndak dia lama ndak jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh. Mina lapan kak datai ngakai sepi ada seorang
1: nanti nya me pemayunya baku ne cukup mayu ah tau ke mereka terima kasih hangai bala ke sama ngau ketik kita sport program Sarawak ku sayang ma bagi menua kita di kapit munyi ku diterima menua kapit tu nya palan keempat nu ngatu program Sarawak ku sayang nang sebetau tu sikit target resident bagi menua kita di kapit deka lebih hari 3 itik palan kebukai tajapan kapit tu kira ya mid hari nu bukai ame ke bandiang maka mentulu nu nyuda bana nama kami sebuat tu kira ge daerah ku kita pi anta de uliah data yang au mayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit mengga terima kasih abang udah datai support programnya reti ya nanti bisa support ketuk nya ke utai ke dikekak ke bala sudah ke ngatur program ngambil ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang mendak ni mau ngeberingan mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pun udah mayu no, kita ke makai dan mega buat gerainya deh ma bisa udah nerima penyampau yang bisa 354 1,090 ringgit. Nah, kaya orang kapit wai.
0: Kaya.
1: Nama aku bakal mai kaya. Lepas hari hari keterubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak. Namanya gerai jualannya dah bisa 50 itik ke campur no makai no teiro bisa 36 itik 14 nya gerai jualan sari mangai 100,000 lebih ni menari keterubah 136,862 ringgit nangkan kenyak bahari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419 ringgit 75 sen ni namanya bergulainya 354,009 ringgit.
0: Mayuanya. Mayuah nanti.
1: 3 hari je.
0: 3 hari.
1: Jadi nak nana ke sidak kejualnya mega sidak kejual deh baik ke pemakai ai utai dempak ngam mega kerap ngau terbukai nyame ngatai ke untung pemisah yang saya dah ya bukan yang main eh dia mendak nah saya dah ke bergerai pupnya masa ke saya dah yang maya setiap punya dalam kanan 3 hari nanti nak salah aku 100 dah sudah bayar nih tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program Sawak Ku Sayang tapi entar deh 3 hari kadang aku pun mesti nanya sedak ke bukai buat ke bukai ngarawam tapi ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kita bisa nyam ada berapa uliah deh betul-betul gerai deh si kuda aja aku nanya ya deh semaknya 10,000 ku ya nyah
0: nyapu 3 hari
1: buat gerai buat palan craft udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual nama ne kena salah ku wangi sari ya udah nyewa 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua total tanya deh ya.
0: Ukai bedau bersih menyenen tadi
1: bedau bersih nyak dek mendak kita mendak tak kebekannya deh sita ya namanya nama ke penata mesej ngai kita ke bubuka atau ke bisik gerai bekannya deh ana ingat mah yang kaku tentu ya dek Rino ke pemakai bapa namanya Palan Notapa Sawak Ku Sayang ingat ke empasak deh
0: empasak
1: malam apa banyak
0: empasak goreng gulai tanya
1: bungai kantan
0: bungai kecalok bungai kecalok
1: tu banyak bungai kecalok nak palek ke mana mana goreng
0: kecalok kusu kecalok kusu empasak kusu
1: kusu
0: tiga hari dia tiga hari napat kenyak
1: tiga hari napat kenyaknya di ni deh ngira ni merak nah nyak pemakai kita daya tetap lumus satu
0: nama aku kata empasak je nyak ko teng
1: empasak je pun
0: entah ya aleh gak saya mana goreangnya dia
1: ya saja pan kita nanti kita berundiang napa ya malah nggak buka pedingan mayu bahasa Jepun aku nemu manual entah ya
0: entah
1: itu kalau nemu manual pemakai tang ya baku bisa no utai beliau cara orang manual ke mereka nyamai lain no ya
0: cara jari kita sikau nah sebabkan te ambil ke bandian te aku minta respi ba orangnya lagi aku mandua ya nak gak sebaka saya ngoyo pekanya
1: betul sama ada te panua ngau mengau te kiraga ambil ke bandian semua kita itu kita kena tentu nguji nemu magam agak ke skateboard ambil ke bandian aku nak yang utai kerja orang yang lebih mana lebih silia lebih halus ya kesegi bisik pemandai bahas tentangnya
0: itu bisik pun
1: ngambil pengawaknya tapi ya aku sama agak orang kerja baju hujan utai kebukanya tapi aku nanya buat utai tau dia lama utai tau pun antara yang kemayuh pansut ni kode dia mendak malam kebudayaan kita mendak balas sida kemenari mana mana apa tak ada mau
0: mana cukup mana Siti aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tau disebut kita data dari menua luar aku data kapit nanti dia aku meda malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sidak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kini aku kita warna-warni ya
1: warna-warni
0: ya curah nyentuh ke tanda balam nyadik kita ke punan ni teh kena kala pada kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung.
1: Ya bisa.
0: Ya cukup amat. Mana? Ngayan ke pupu reban bangsa kita lebih lagi menua sitak kita di pilih menua kita di kapit nanti.
1: Ya, lah banyak kaum belaga bukan mabung deh.
0: Ya, nyak ke jarang-jarang ditemu kita nya.
1: Ya, au munyi ku tadi mah sida punan, udahnya sida Tanjung, tarian Tanjung deh, sida kayan kenyah. Utai ke bekenya. Aku pun jarang medaknya. Jadi tapi puji dengan guys sudah upir sedin, upir dia ke bising atu. Mari dia utai nya bekenya mai nya. Ngai semua kita ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bising atai. Ba malam keterubah malam kebudayaan. Amarindo nama.
0: Amarindo.
1: Nya orang bising atu. Bedaun ngira pengrenok sudah ayah bu sedai bau nya bukai nao.
0: Bedaun ngira ia ke bisa entap eh dua-dua bermua nama to panggau inti entap eh dua-dua dia nak minah ke bukai dua-dua dia aja ia gaya hari cukup nyangkung ke dalam berapa hari itu. Ya ia tak angat ke tak nak ternyala tak angot mat.
1: Ya meh uliah ne agi erti tadi agi uliah namanya pengeransi yang hati kita medak utainya kita kegawak berkenyak sama agak ni ukai minat bala kita kedatai orang kegawak berkenyak semuanya tetap rangsi hati makan apa ya.
0: Aku medak hari pun maka aku buk tak tama pintu penamanya dia medak bala sidak kegawak dia orang kedatai pan kira kepulai bisik utai dia baik nanti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sidak kak bertanya ke macam-macam perkara sidak ya udah nemu minyak udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati bergulai yang pangan dia ya nanti bertemu sidak ya kelama nak bertemu ni nemu nyo.
1: Baru nemu di lempu, bahkan sudah aku nak lebih kedatai kita sebuat kedua-dua makainya deh. Aku siti tapi mereka diperhati aku. Nah kalau aku mendau orangnya, nemu dia saya kau kai bah kapit aku, deh. Saya kau bah menua luar. Pada aku sudah kini no darah bapa ji aku deh.
0: Aman bapa ji ya.
1: Nih pada aku sudah ya mah, aku pada bola no kapit.
0: Aman baji no kapit wai. Pama kami no muji.
1: Pada kurang dari kapit no wai. Nyerti dalam ya ne.
0: Apa tu nyerti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singgi kau. Dia kami ngai video kunsing kita.
1: Ya.
0: Tuci kena tu ampun nuci mata nanti.
1: Ya,
0: empat pemaji no kapit, nak pedok penyikat laki kapit nanti, nak dai, nak pedok, tenggelam terus. Minta ampun maku kita laki kapit, indo kita kapit, apa aji ya?
1: Amal, sampai sesuai yang kibi aw pun jadi pemadah bukanya. Banyak
0: apa aji ya? Banyak apa aji sedang main.
1: Kapit, terus sesuai yo.
0: Aku lalu ngasai kerempu, aw engkau amat udah berumur ke maku. Ukai madah rempu aji atau ni, nak ngasai kerempu medak main. Bala sedap main biak nao nyo agak rumpas nya ke kumai orang au darah gantung sang ayu han teh
1: ya benung ya man
0: benung ya man sedak ya
1: munyi ka ku mandah ke dema nu asai ke na mato aku tu dia ba menua kapit ka bekeni ne kena nya me antara pemana ya ente dah ketega hutai berato tua tu nuna dari ke duduk berkedai nuna dari ngelok ku tala banyak. Ya kita ulah mendak sudah sampai dua-dua maka utanya bagaimana uci mata.
0: Aman uci mata, ya aku makan nanti sempat nangkap bala sidak ke bala main ke landia belago semua
1: betulnya. Dia kita mendak merati kena mah anu nemu sidak ya orang tu pandai belago minat yang kaya malu mungkin anu terbantai maka utai kena. Impak kemayu aktiviti atau kepuran kebisa diatur. Ni kurang beke bertarik tali suka nikah main macam
0: mana? Main bowl menyedia main sukan rakyat. Labannya pedak kita magang ya. Laban kami sebuat tondur studio mini kita nya nanti.
1: Kondi mana udah ganya?
0: Ulih nimpai hari panggau pentas utama kita ulih nimpai bila sedak ke main bawa sukan rakyat gau main nama futsal nanti. Nya kebuah.
1: Futsal sepiak. Sepiaknya pentah utama kami sebuat. Jadi nanti kita bila lansia ni nombor saya DJ Mang ambil kita benung ngelisi yang nari talinya udah sama kita. Contohnya nya utai ke benung nyadi bawa bagi benua kita di kapi lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sige setem memang kita berkunci nak ku dai lama tu baru mah nanti bakal guna pisang baru mah tu nabi
0: baru kita tua tu berkunci ke pengasai ati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
1: ya
0: mak dalam pengasai ati tua tenti
1: betul ya au labangkanya bisi bala nak datai tau ke bala-bala kita di kapit kena ulih pulai depan kita ada muna nanti lama tu kapit tu sekut semua lumayan mesti gawai je. Nah, ini kawan
0: yang kau mahu orang kapewas? Okay, mahu. Ya, tempo nak kalau mendak sekedarnya. Aku ni buat orang datang.
1: Udahnya namanya muat ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi udah jadi ke yang berhormat Dato' Depesen Jami Anak Unyat. Ini kaban adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Mainasa kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program sawak ku sayang kita nemu paraya saya mai pulai motosikal kun si de ma ma nemu menceritanya kini kenyak na kami dito benda no bukai dengan aku mai kereta kerem paraya sana pia ya, boleh kereta bagi menua kita di kapit empat buah motosikal jadi ente ya empat buah tu parti-parti kurgot empat buahnya uliah yang kereta sete
0: kereta sete mana ya lepas ke grand prize ke pemadu besar ke
1: pemadu besar besarnya saya kup berapa ya mahalnya berbelas ribunya saya kup
0: ya besarnya aw ya ke terubah nerimanya hanya ayah bunga nanti ayah bunga
1: anak
0: kabang. Ya, bisa terima. Mm-hmm. Nanti kita mendap TikTok kita, Sibu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya. Nyak, kita
1: narit hati. Ya, narit hati. Ya, laban kita berarti kan, sebelum kita ke ngau iperaduan, ngau berukai yang minat kita tengah register nama, nak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi, benda bukai nemu jangka ku sebakar ya. Minat ku tu. Kak berkongsi ke berkeni. Lama udah tau, mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang.
0: Oh, nangkan kita di Sibu kita deh. Bertemu kita di Sibu. Minggu baru.
1: Mana kita standby download Sarawak Pass.
0: Oh, Sarawak Pass.
1: Lama nyak ke dulu dia kena. Yeah. Kita, baru kita boleh scan tentang iperaduan isi kita. Udah nyak sawut kita soalan ke diberi internasalah ku lima isi soalan. Laban ma, nanti ya nak betul semua soalan. Dia nak boleh ngau masuk iperaduannya. Masuk sama dia pihak. Mina dia nak boleh ngau sedang yang ni nama peraisnya.
0: Ya, nak boleh.
1: Untuk tiap nama dia.
0: Tinggal ke
1: nanti. Ya. Jadi ayo tu kira ya lulus makanya.
0: Ya.
1: Pas makanya lima.
0: Laban udah bisa Sarawak pasnya. Datai din kita berpalan Sarawak Pavilion tau kan dua konter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanyaannya badia tajapan luar tau kita bisa Sarawak pas nak ge boleh nanti kita nak datai din scan tanyanya tadi nak sebab
1: laban bisa orang nanya nak mau bisa ko Sarawak pas nak boleh ko ngau nuli ya ngai apa kenya nama ke buah agi sete lebih maya pumumannya kita empu mesti iya. Nada yang boleh dianyong ke wakil datang mesti ke maya isi. Laban maya mat terlepas tidak ya ke kena perayasnya ne.
0: Iki ingat aku mana? Bisa dua ikau. Ia ke penudi benarnya nanti. Nomor satu grand prize. Tapi yang pun tu buat nadai.
1: Nadai. Bisa ke ke boleh TV besainya. Nadai mi ya?
0: TV yang 62 inci. Nadatai.
1: Nadatai. Jadi, kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti kat Ramadhan, maya jam, ada orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
0: Sayau. Nak kita gagal ke orang Bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti daripada aku sebakar mai tua tak kerja-kerja dia. Ya, orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
1: Kadang-kadang luput. Nak boleh mansang ke mana lagi guys.
0: Laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua lu nak mungkasai.
1: Ya, meh. Nampung ayah pungok ke boleh motosikal tadi. Nama, abang kena ditanya tua. Selalunya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya? Nyak kami dua mangsa kita muka TikTok, Sibu FM ngambil ke kita ninga bu berkeni ke mimpi ya yang sedau ya. Boleh nyau.
0: Ni buat tu nyebut mentai awak ke sini.
1: Ana nyebut awak sudah yang ikak. TikTok Sibu FM. Iga ke dire dia kata boleh medau.
0: Lawan nanti udah depan muto. Kebai ayak pulai. Udah dia nanti ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya dik sesuai dia siakan nemu nanti ke boleh mesti ka maja kemarin ada nempukan nyawa. Semaka sekali kami udah ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikal dan bolehnya asite utai ke Yamadeh. Sebenarnya jual ke ente mana dai ente ke Mali ko ya udah nya
0: ente ke baru ke
1: disebut baru nanti teh kena namanya kena ucok kena nak ku ga kuyanya
0: dan bisa ke motor kuya kena
1: bisa ke motor ku kuya aman ayo ka bagi kami dua ya reganya ngaya ayo masa aku dah tok sai ko
0: au kena tarik empat itik motor nyanti dua laki dua indo
1: dua indo au pakau tai ke dia tu aman
0: puan Sherry Sheni ngau mega che Sherry kini na nemu kita Sherry Sheni ngau che Alice nak lidam seruai tu grand prize pula ingai Rafizi binti Hasan tu tadi
1: ya ke boleh ke mutusika ke besai apa sih bu nama nak ini lah ni mah.
0: Kita ninga ber radio mak kita tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mak kita ini nemu orang ada tuah atau tadi nak temu kita nanti bakal randau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau
1: no yang ngau aman pihak kuih nadai yang rundian kat ngau nguji ni saya ya bisa ngau sebenarnya ma tanya salah ya kuih nak betul deh jadi nadai nikik mana ma ya berhari kedua berhari kedua laban ya nak
0: boleh nyawa
1: nak boleh nyawa penuhannya di nadai mana ma nikik nanti ya bari keterubah kita ngau ibraduan bisik perai sebenarnya ni mah aku benda macam macam nang mai priwak karan mai bokiu mutai punya
0: ala ala blender tak kebakanya mana
1: mana kalau mana ya nai ente kita sibuk buat limpah yang kita madah mat konte kita
0: besibu tau besibu tau meh nak lama dah ke 10 hari bulan
1: ambil peluangnya ngau lah bang tetok cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai but ke bukai ke dibuka upu-upu perintah dengan mereka NGO ke bukai ni apa ya
0: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuk tamak
1: iya, nanti salah.
0: Tajak pembintu yang tutup kan nama laban kita benuang berjakau berketau dalamnya nanti. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tambah nanti kita akan medak. Lepas kami sebuat nasi gigi bisa dia. Bisa gak pedak kita sesina luar dia nanti.
1: Ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisa yang gak siaran langsung hari kunti nyempu. Buat Sibu FM pukul apa nama? Pukul 9. Angkat pukul 12 hari nang minggu nape ya? Udahnya kita bantu pukul
0: 12.
1: 12
0: angkat pukul 3.
1: Danya sudah dari Sawa FM pun bisa ngangkat report terus dari konti kita. Kita mulai terima kasih tapi puji ngangkat ya balau pupis perintah balai yang berhormat ke bisik datai ke ditemu buah kita nape ya? Barang nau temuai. Tiap mengak terima kasih ngangkat tiap mukas ke udah ngatur utai tau berapa ikut semua kedai interview kita mana?
0: Lebih ya hari
1: Mayuah ne?
0: Mayuah
1: dia muda hari ikut terubah sudah berbelas ikut Mayuah terima kasih mereka ngagai sidak ke berjual pembisik dekat ngau terima kasih mereka ngagai sidak ke berlagu ngari ke kita siwu
0: cata kenyalang
1: kenyalang Mayuah mah sidak yang kena berlagu ni kade me enggaknya malu muni ku dengkanya nan mu no kita main ada air yang kini kau dah mau.
0: Lepas ni.
1: Enggak kita itu kan kerabun.
0: Enggak entai. Sita ada gay. Aku kan nyebut sahaja. Nyata you nak ingat pintu konti kita nya deh studio mini kita nya. Ia di dalam terang. Mai kita medak teh di luar. Ia sida di luar nak medak kita peteng.
1: Ada langsung sekali. Langsung ada.
0: Nyata sida dau mai yang mansa dia sida jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sida ngadu ke buang ngadu ke
1: muat.
0: Kami medak kami medak kami.
1: Bisa sudah panggil. Walau ada ikan nyau dari rimpu dia ada salah badas deh
0: badas
1: bikin ngerian rimpu mayanya deh
0: ni nemu kita ke bujan daro kita aku tahu kita ke bujan daro ada salah ya menyak
1: betul au nyak meh utai ke baru dah nyadi bagi menua kita di kapis setiap game gak mau utai ke di parti kita lebih tua ke berjalan ya gaya palan pabeliannya deh bisa orang mendak sedap main bu ingat deh.
0: Medak main bu, ber screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua nak sempat ngerekodnya.
0: Rindu mat ke sida, medak main bu dia, nanti.
1: Lalu, kami dua ya baru kak ngau, saya utai undam ya. Nyak meh, utai ke menok kau leh dia sai laban perawat tu dia tu nanti ya hari baris keterubah kau kedua ni tu akan pukul 10 lah lalu hari kemudi pukul 5 lebih lah no ambil ya ni aku malah tadi tu bahasa puang puang mati aku nemu nenu sili lu ku naik kemarin sana rami kami pihak wah kau
0: nyo mende aku saya ke bola yeah. Aku datang di sebenar udah si bawa aku okey nama laba aku tu pejam mata aku tu tadi hari kapit ni pejam tino aku
1: iya dan dengan awak terima kasih yang kita sebuat laban udah datang dengan kami bagi menolong kapit ngerami ke mayu pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini mah
0: Amat.
1: Oh, daya nak nemu semanya, kemanya ke besi baru selawak aku sayang. Ngau nak kini nak aku deh.
0: Ngau. Wow. Laban udah
1: tu.
0: Laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminar data di Kapit, kita di kat muka studio mini di Sibu, bah dataran Tuntung Kebujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak Ku Sayang tanpa baru kita ingatkan muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita ya bertemu
1: empat isi kawasan namanya ke dipegai Sibu
0: zon tengah Sarawak ngetul dulu tu nanti itu asal kau awas kau ya genarai nu melihat air maya tau
1: nanti dia nyamai aku dah belanak tapi pasal kejauhan dia ngawak nak belasak
0: tidak berasai. Siti lagu metau kena kena tuan merindang pemajik pemadas gamau tidak memang kebisa daripada tuan di darah gantung sengayu
1: wah nyol. Okey. Okay. Yes, sengayu tu biasa sanggup awak ngau berita ketenangan ketau.
0: Ya. Ya.
1: Oh, okey.

0: 아니오.
1: 이야, 나랑 안동 상아요 거야 던데인데. 아니야, 매 안테 그 타이바리야 아니야. 바로 가봐 삼부왕 못할 도와야 돼 또. 나만 도와야. 뜨겁방 맨날 나랑 안동 상아요. 난데?
2: 야, 맞도. 아우.
1: Atau merau gaya, darah gantung senyawa. Atau merau, bakal batu kerangan ya dia.
2: Aman,
1: bakal batu kerangan. Ayo,
2: badan
1: senal. Atau, ibatu, batu, waktu. Nyo lah, teh, kamu menyebut senyawa atau tadi nama berita senyawa kan kongsi ke dente.
2: Aau, nyo meh, nak kurang mapo ne. Tak kurang hari 3 minggu dia kita lagi lah masa ngayu kita ranya. Oh, kenapa memang
1: laban
2: namanya Balih Kapit Raf Safari 2026
1: ya, ramai baru
2: ini aku mandi lagi lah masa ngayu ada ada tau. Oh, karena pengawal waktu dekat dia tu kena 17, 18 dengan 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan nyakit ke Sarawak ku sayang. Kalai pengawal kita tu dia tu, udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peningan mayu hantai kita berarti tau ke kemeda hari tahun-tahun ke udah nanti emang. Ya, bagi menua kita dikapit, bisa dua itik palan. No orang melekat ke sidak tengau berakit tu. Biar aku ni. Dan ke tahun tu, tu nak, ya di pelekat ke hari sitik palan. Dan nyari rumah Jonas, ngagai pasal kapit, sepenyawah 42 kilometer.
1: Hey.
2: Nak jauhnya aku sidak bala pemesai. Dah dah airnya. Wow. Masalahnya. Oh, ya.
1: Uli ya, aku sidak ya nanti.
2: Uli ya.
1: Berapa konten kau terberingkah reng kau reng kau terberingkah
2: kenapa reng kenapa kayu wah
1: enggaknya benar banyak kau
2: baik benar banyak
1: wang baik 42 kilometer okey berdau nanti kami ke berkayu di Serangau 21 kilometer
2: nah kalek dehnya
1: benar gay banyak kau aku kalek duanya nya
2: po ani nak pulai jadi bakal ketam ku
1: deh terberingkah reng dia lebih benar banyak kau deh. Terberingkas.
2: Oh, ya, terberingkas berang dia.
1: Berang.
2: Oh, nyame. Kalai ya, safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu, hari rumah Janas, menyegak kota dari 42 kilometer, sidaya di pelekat hari ini nyentuk angkai pasar kapit. Udahnya, terbuka angkai kategori lelaki terbuka, menggak kategori terbuka Indo. Parais ke cukup mana, nama ke selama, cukup mana ungkup sidak ke ngau no le man no le nama ni yang nyawa pelabak aku ni bahan mana okey bab pengawalnya pemanya bisi safari atau ke rakit tu tentu ya sitik utai mega kena red kati no kita ke ngantik saya kita ke ngantik tidak ke rakitnya ianya powerboat lalu mak speedboat perapap kita ya sitik mega utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa itik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout, 30 kuasa kuda 2 piston turnabout, 33 piston turnabout, pihak mega 40 kuasa kuda 2 piston turnabout, dengan mega 50 kuasa kuda turnabout. Nyak ya, bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston nan nemu kaku ila aku nanya nini num piston nan eh
1: bisa ya saya ku kalau ku ningan tengai ka ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke eh tai ke kena ya ngasu ya kuatnya menyantai
2: Play aja,
1: ya. Nya jago balas sih dia nusumpai ya saya nya.
2: Ya nya kau nanti apa?
1: Ngai kalau kena datai ngai kau peninga. Ella kami ngemai kita berita kita tahu kita.
2: Ya, nanti kita menda bagi menua kita di kafe tu. Aku perih no out menda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita bagi menua kafe suang belaga mungkin mabuang. Tang tua ke berdua bukan tak bakal tahun saya yang sebab nyentuh ke sedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Oh, cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual nyok deh natai ke baru
1: hasil
2: tanya bagi menua kapi.
1: Amat nyantai sige amat. Iya aku lumba speedboat tu aku cukup rindu ku mendante tajak ku bepanas dia. Tu dia tu nyentuk ke dia tu bedau me bekau angat panas kami medak powerboat di Pulau Lihua tu supo. Alo bedau nanti, bedau pulai. Kapa ni celum, dia miok. Miok,
2: miok. Amat maku dari neyang.
1: Oh, amat dari neyang.
2: Iya, nyak mereka siti porem kedekat-dekat tu bahkan dalam bulan tujuh menyekaku tinggal nama tu tiga minggu lagi dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke
2: safari udah nyak nu Selangau apa ne?
1: Ya, betampung. Bulan tujuh tu kita iba zon tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zon tengah menya kita udah di Sibu.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Gua udah ke Sibu kapit lo, berakit dulu.
1: Kapit, berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang apa jaga kau banyak hari deh.
1: Aau, tanah ni ingat nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: Nya,
1: hari Sarawak dikas menua Sarawak di tu meh di Sibu.
2: Nya, kasih ngelaban nama.
1: Ngelaban nama.
2: Aau, nya meh utai kuliah rekursi kaku bahawa kita ikut itu berita-berita lajang. Dia mayu utai kedekat di kursi dekat di baik. Ila kita baik ngaji mata agi orang ke patut yang mesti kita berkawan ngaji safari, berkawan ngau pengawal ni ke mungkin mabu wang nampi ayam ah.
1: Oh.
2: Ini dengir apa belah tengah jalan sudah bala bala pemesainya ngemai rawang agak awam nak deh. Baik magianya kerdio lah.
1: Baik baik.
2: Oh ya.
1: Nampi kita tay berita bagi kita baluari zon tengah tu nanti.
2: Ya betul betul. Awalnya meh, ialah kita bertemu baru, gak peringat mayuh, gak mau, apa berita kebukai, info kebukai. Okey?
1: Okey, nanti kapan dah, mereka kena dian meh, hau. Okey, terima kasih nanti.
2: Okey,
1: bakal nanti bakal belum mau, ngai ke lubeh bakayuh, atau tang jam tu.
2: Anak kalau lubeh.
1: Hau, okey, terima kasih nanti.
2: Bye-bye.
1: Hau, ngaunya, siti lagu, hari Hetsia Hekskia, kapan sampai mati?

Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan

kaan di serga. Sino naka mapinino ati, cukup na nyamay ku inay, buang udo mapamuang na day mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di peda, kena mantup ke pengelengaw ati, maya bisi peluang musuang gak kupalan ke penudi alai nuang nuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup na nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai, bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalari, seminat di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngenatai ke Sara Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat ngagai kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jo tau ke Meruan mulai aku dalam program PPA. Api megak ngagai Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke Kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningat kita tu ngenatai ke sadar hati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Perubahan, Merit. Terima kasih ngagai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacaan Wan ke Minggu To Ari UIFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retan nyeliah kutai ke ditulis aku to ari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Biar megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya aku dah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal demiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun nada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jakuk semangat hari bala petunga aku. Nasib menyada inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu nguayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
Kunang kandek ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena, nyak me dikirum ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya, dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lebu maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantau puah. Laban tu dah ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah keng ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tanggai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesput. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesput inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kere pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kere tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak ke dire badunya inyau. Pada aku tu de ibu maka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Mendak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai ke berserangan berdalam hati. Anak andai nuan tau. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega nyadi ku cerita orang nuan inai teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai ari tangkai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawa aku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek ke diri, pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, air mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit, ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai, nadai kenadai tua inai. Kau jakuk nuan. Ngai ketua ilak, kedudi hari. Lebih agak nuan anek ku jakuk nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik resah. Macam jakuk nuan inai. Ngau aku. Ngambil kedudi hari. Entik nuan berbini. Nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jakuk inai. Bebeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik. Bilik tua. Ngambil ke bisik di pedak. Ucau aku kedudi hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jakuk nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Baka kengasi ketika yang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngage aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupik aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betatih kaku kadang nuan betih aku di inai baka aku kena betih nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergolai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kap pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai kerikrino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam kenuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung kaku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Entik baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante ati aku berasa nyamai kedudi hari. Ente baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia, diamai aku biak, kedire aku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare, kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi, dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku besiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, hantai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau kediri. Kasih aku ngeneng nuan makai kediri, merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomre nuan ubat. Ente bakal ba menua dito. Ente aku nada ibu kebise. Ngau aku besawup ngintu seretang mata kenuan inai. Belak ibu nire metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai. Aku dito nuan din. Belak kedire detua inai. Nyak maku ngarap kesduai apai bertemu badunya baru. Kasih kesduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangandirik kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki. Naka aleh maku ngibun dirik bak menua dito. Anak tegau aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai timpeng berdalam penghidup nak bakau orang bukai. Madah kedari empu lo lengau makoto inai asi bak angin antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kedari empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedari empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tu, aku merik terima kasih ngagai nuan ngawayak. Laba udah cukup mana yang ngintu memparu inai, serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamaneh pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit boleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak becipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betah dek ku ibu lebu aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinuak belak belala. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuah berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu laban wan meruan bisik batisi lebu maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Enti nadai kita buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita. Lalu siapa ke ngau aku ketawa gagal serta siapa ke bisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata ente lebuh maya aku bergulai ngau kita ente aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngau jako acau
aneng ngena Jakob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jakob biadap. Taja aku kedire, teng aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hake panyahi mapejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngante di mua, teng berasa puang, laban nada apai nguinai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngakai petara, ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru tiap hari satu bak jam ke sebaka bukulai aku meluah program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku, bye-bye.

0: Berarti bisa sudah ada case nya dia bawa seberangin ke case bunuhnya deh.
1: Tuh.
0: Tuh udah suai. Udah suai itu ya. Ya. Ayan bawa white itu aku tuh.
1: Ya kemayanya Pak Sunai ya siapa? Kedua bunuh lalu siapa kemunuhan?
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan Pak Sunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali.
1: Ya, kotik,
2: baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape Sunai nanti nyetua dekati kade. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi kau kuta deh nyu salah tampuang nyu pulai ke kita baru pada kure bola nemu dua day.
2: Nya
1: tajak kita tertarik seminat tampuan cerita rim lu ura bukai. Bah pada kerja apa pe Sunai?
2: Sapa ke apa?
1: Sapa apa dibunuh?
0: Kias bunuh, jadi bunuh seberai nya
1: kedua. Iya.
0: Tadi nya puyo nemu deh. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nemu aja nama sebuah tiap tituak si macam-macam tadi kita bisa kuliah pada baru ya
1: nama apa Sunai
0: mulai ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya u induknya kena acuak pengani yang menua kena lunggo nah dini itu buah kita mesia
1: nyak yang itu
0: ini punya tubuh kita punya tang
2: oh jadi penuh 10 lah
0: acuak lu gak ngemahin wahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir lah
2: padahal nak bekam anu pepatnya ya deh apa karena gila lakinya apa Sunai
0: gak nemu
2: entahnya mensia ke anda gila kini maya tahu sekempiannya atau yang acuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bekanya
1: empat memberi hati ya
2: maka tak mepat menua pepat
1: dan ni puyo mengacuk mengacuk mengacuk mengacuknya
2: tak mediah tai ya nama mentar dah kakak inoknya so mediah nya tai
1: ya ni nak mati inoknya kena bunuh dia pesunai kerenya aku kegesek dalam ni ngau temu nya nya eh
2: aku ni pedih sik ku
1: tau jangan te jarang berat telepon nya mata ni nantu nemu tai nya di badunya kebayar itu kai kai bahasa kita dah cuai 61 kali dia na weh
0: rundiang ni di ngingat medak berandiang kena dalam rundiang tempo 61 itik abis itu cuak lu gak
1: betul yang ngelak tetaca dia gak
2: namun kok
0: bakal biak main
2: buka bobo pansur air dah ya maci ya
1: pedak pedak dia nama pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lagi
0: lagi biak induknya piu tak baru berangkat darah baru 19 tahun
2: amal
0: gitu ya belajar buat kulis kena cerita laki di menua nyepan benar belajar buat kulis ke sana
1: sama pabok runi yang
0: sama ke biak bapak ada kes nindi yang nim si kes lukai
1: iya
2: sikit bahaya amai nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain teh ni mak baka daun kapai ulung meh nama nindi yang udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai meh induknya teh apa mati meh miaknya tenak kok meh apa inai ne ni ngarita pemidia ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu nga agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh dinyau tanya saya kau kena cuk akibat kanan to ayo gantuan ku peh dapai
1: dia pesunai
0: pedak dia
2: ya ningat ditanyo asa ko ra cuk he pedih ma tau lintan ko lempuang ko eh
0: luluh megang kena tu cuak lunggo nya
2: kan luluh gai na nemu panco
1: bekebicai magan apa ya nya kai kena kai nya mu tai lalu balat mayuh nya dek mayar itu dia nawai pesunai nya takut ningau tai ke munyinya nangai na dekat menda ke balan sekolah jauh deh kai kena kita tarik ngai jauh sida ya tengnya meu tai ke bakat tok ngasurawana bukai bakat nyawa nya tadi bisik supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bersupainya main ni.
2: Kemai bakal mati tua. Korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man. Ayo mau yang
0: udah dia. Bos kulok
1: macam macam.
2: Lako sebut mawai ngah itu naik.
0: Waran mati mulai sebut ni. Kena ngiduk ke baru dah.
1: Ya, pada lako.
0: Krono lagi kiasnya bakal tu uyu nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngah deh.
1: Lintai ke dia apa sunai?
0: Rau ke nawi salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki ya saya
2: tu lah.
0: Laban maya siang hari ya keluar engkau laki siku sarinya kena kereta Honda.
1: Ya.
0: Ya lemai anjo laki nya pulai ke yang kan dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam harinya ya keluar ngelaki ke kedua ke kena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mai ke munuhai dalam kereta. Ya. Udah ti munuh induknya sudah muai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datang di rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai nai laki nemiaknya, nemiak laki ya. Beli ke? Tajak apa suai nemu perkara nya tang seruai mengko. Dekok nguji ngau nak seruai belalai ke kes bunuhnya. Udu jong seruai pasal mana tangkap pulih.
1: Kau tuh ke dia suai nemu suai
0: dah. Subhan.
1: Kau ke kena kenyapanya? Subhan.
0: Tahu subhan.
1: Nyak ni ya.
2: Nih. Kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya. Uju-uju. Nyo seruai yang pau ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya ke, masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: main, main, main. Dalam kereta
2: bau leng tenang aku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kendok saya kendok hukum gantung puyung
2: tau kita menuh yang hati-hati ya
0: Mina penjara 40 tahun setelah 12 kali sebatan aja mukanya tegal umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biak deh. Kerokis cuba no,
2: buka kes cuba nama ya baru umur nih. Retiannya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat nih.
1: Oh, sudah tua ya.
2: Nanti pada sulih abah penjara. Kada nak tumu agai ya pansuat ila deh. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngam agai ah. Pura ada parai lagi hidup. Nama penyadai.
1: Uji ya kenyidah.
0: Ngeri semai. 61 kali nya.
2: So ngeri. 61 kali dengar deh. Tikam 61 kali. Pansuat ai penjara 59. Nak datanya dua agai nak datai.
1: Didi.
0: Agi benar tahu ndak itu lelaki bujang. Bujang baru ya 59 tahun.
2: Jadi ngau pembunuh wae takut aku.
1: Bayana wae nada mah merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngabak menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya deh puyo no. Makin maju menua makin macam-macam lah misalnya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Biman aja kita enggak orang tinggalingi kita.
1: Ya,
0: lapan. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayu kita kenang lalu kita. Ya,
2: kita ya, takut aku. Ya, bau meh bala milik aja aku dah tahu. Ni aku takut nak lel kai.
0: Ah, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Biman ke deh pas sunai takut ku yang kena cuak nak stok alai.
1: Karena yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Ba ya.
1: Kalai benda ya.
0: Pakai mi dulu pasar bagi tadi nak
2: sumpah. Ya, pakai mi. Tengok asu tu tengoknya.

Lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tan tajap ya. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peninggal jam kita lebih kurang 4 minit dah gek pukul 3. Terima kasih laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelabak aku ke nyurut kerempu dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita dimiri terus mendiang ke program dalam jako kayan ngau kenya. Ngau nya peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitet lagu ke dibai Suelin gerah mata undang. Apo ente nyu gerah mata undang nare penyadenya peninga nah. Ngau nya bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih. Bye bye. Selamat bertemu baru.

info temuai Ariwaya FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita tahu misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti ngomong bukai deh.
3: Nih, semut ngirit, Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah dek tu, bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah dek tahu ke kumai orang pisien tanda kumayari tahu nemu jap. Nyak dah dek pedah dindo dalam video jap. Nyak kedi kumai orang guyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kai dua jari, kai empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tu udah dua bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulai istria dan nemu dek nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam ya ke baru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua dan ada yang kerja bukai makai tinduak sesidau makai tinduak sesidau tambah engkau kuyang dua jemari di tau di ni dengkah mua malu di nyau sayau kuci aku tumit nanti ndak sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau
3: gagau dikurang terjaku nyap ini aku sudah yam kayaknya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua apa dia tina bukannya kalah minta duit sidak tua ke meli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalah ngutang tua tu aja ya duit baik pula dari Australia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap
2: kode nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam dek siko anak mai orang jap kediri ngi aku tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bakal nyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenya di makai jap
2: nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si Sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai Sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal. Tasik nak daya ke kita yang menua tu dito. Nyo nak den duar ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim ane jap.
2: Amai kau denyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pamak. Tidak beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pamak. Beli di tadi nyong. Nyong belum, asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pamak ku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pama tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu sur. Deh, gak sepeneka hati, melanjak ke Tegal ke Puji urasikan. Ya, men, meri aku 20 ringgitnya. Nih, piang pao pama kedeka deh. Padahal aja. Tuh, lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, pama butuh guang dia, maya lepas. Ya, men, bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya ke Muji kusigat. Nah, sit gaya semina Muji kusigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak kukia. Tak semua pamaknya aku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo aku ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, cam, cokau, cap, siuliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang ya kepatua gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asaku, naga, peguang, pama, pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apu, dia apa? Pama pedandang besar. Ni nak apa besar, jap? Nas payat pama nyilante udah kalau mayuah lah, jap?
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalang lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali deh nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar ya ka salenya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa meda advertisement, mure. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Meda ke uliah merek duit jalek tekadanya, mure. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau, dek.
3: Nama te gerintau, nejaba.
2: Ya, kak bakal gerintatnya, entah gerintau itu mesti ya, gerintat kertas.
3: Au. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini, misi aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bat dien, ya. Nak patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Waduh, musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening gitu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kien, me tua ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos sidap nyawa?
3: Ya, aku. Kup ya, elapa dinda ada.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini pak pasar besar.
2: Nyong, ama itu 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, ama tu jap. Nih ya atau saya dijap.
2: Nih, mah aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos sidak ya. Ya, nama pada sidak gak ada bat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidak madah keluan kekak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh niki upiah aku baru. Nada yang guna beli tuan lah ke dunia, jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
3: Hello, anybody home?
4: Ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nai, lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nanyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya bunyang.
3: Nah, kami dua ini menjat oke. Nya kebjaku nyaku. Umnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, mansanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang ngobujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
3: Abu nyau, tepat lah main gerimian tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ilau mana bujang. Anang mayu lundin bujang. Di seduai sayen tuh aja, lu ya cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lundin nyau. Sayang aja.
2: Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya deh jap. Iga gedein hajerak ketua kesayan buta maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap baca menjap. Udah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang.
2: Singkuang.
3: Ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Ngga gitu.
3: Ngau syarat, si syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau. Kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: 5 yungahnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya menyau. Nama tarik temu tuang belama. Yang mana akan nambah.
3: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak ndak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambil nak tu ke tu jap. Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh. Buna ke gerimian kap ya. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
5: sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
6: Ya.
2: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi saja.
7: Long, bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kemenar ke perintah.

Terima kasih lapan agi terus ngenggam semaya kita segulai sejalai ngau kami ba YFM kelebih agi dia tu kita udah ba awak renta ngali hari segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelum tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 kali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalai ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Lebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing Nampuang semaya 24 jam. YFM merindang kita semua sari tahu. Hari di luar dia sebelum pertama gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kami aktiviti-aktiviti ba luar rumah lebih lagi maya hari ti kelalu angat bakal jam ya ke dia tu seliah ke lawan ke nama kita nangi ke utai ke dikumbai kita heat stroke tahu tadi luput ketegar hari ke kelalu angat nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya kudah derintai ungkup sarito au. Jadi sebelum kongsi berita aku buka aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S sekali tu niri meligai diganti ya pengelebu sebenarnya apa YFM tentu ya terang didingar peringat kita ya pasar kapir frekuensi ya 94.

0: Dito kita ni nga YFM. Amma nais. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Jale besai pem Borneo. Jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil melawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main nangkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat diatur bah FIFA World Cup 2026 round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ya pagi lah. Pukul 1 Brazil bersatu dengan Japan, 4:30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Okey, jadinya tadi 3 itik main ti dekat diatur dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ha pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi Allah bersatu pengawal Siti Gharia tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada engkau pemutus satu kusuang ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kira tadi mimet lagi nyoka datai ba extra time tang nasib nantu mana ngagai South Africa pagi tu ia keterubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada uja muncul nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba ball position tau pada ke mayu lagi game tu tadi kira dimpu tim South Africa ngau pengusahaan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang tajam Pia shoot on target Naya Dimpu Kanada 7 etik shoot on target South Africa 9 2 aja lalu card ia ke BC di keluar ke 2 etik yellow card jadi beri ngagai tim Kanada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba nuan. Nuan tadi alu champion lalu menemani si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak megak nasib. Okey, yang tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu anda ingat malam tu 3 iti match lagi dekat diatur ba round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita headbanging aram berpindah baru kita ingau lagu ke Dubai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM di Bintulu oleh mendiang kami

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur.

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

YFM Rock boleh didingalkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi rock. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock, yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Amis.

by Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu Kenyingkang gagai semi final anugerah carta sapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Okey. Jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info mega ya kawal engkau carta sapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk ngagai semifinal ini kelimpah hari ya band Kelmayang ti lagi ya sudah muju hari ini tadi raban ti enggelar diribu tanah bernyanggol lagu sida ya Arisa tiba tahunan nyen kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngawa pia mega ya Meza Bostang Sabina Siti aja ia sudah mujur ngingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kena kini nasib band bat oh ne ingat aku bisi Siti lagi band bas semifinal tu ila nyo ingat ne ingat unta udah tua ianya tadi band Masterpiece ia ke tahun depan mega Siti nama ia sudah dominan bah dalam anugerah carta sapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban bah malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyikang masuk kok kita emir tadi ok mulai baru nggak gaya awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita ti hebegging kami bah tiap lemai hari satu arif keempat nyentuh ke pukul lima nang ya awak sejak tu ungkup ngagai kita ke headbagging. Okey, jadi info ya kebuka kawal ngau ACSD maya program carta sapa juara hari 5 tu ila me pengeluar programnya pun gelansa ya ila. Okey, jadi ke situ aram terus mari kita headbagging still lagu single ya ke baru hari Rabana Kevlan udah nasib tua. Terus mari kita headbagging ba awak YFM Rock.

Gunung Gemora, lagu kedibai Raban Wing ba YFM Rock Takers. Sekali tu inya lagu kediambil ba album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joing Pu Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus sege bekawal ngau Bukit Gemora kalai cerita ke ba benua Gemora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngau penusah kedatai ari gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu untuk kita perhatikan jadi mensia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan nare kini nang ya mai ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digagak kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joing amanya dia tu lah karena banyak bukan Joing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang datai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang piak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita tu penuh pengajar sejarah ngau piak mega kritikan sosial lalu ngingat ke mensia ngambilkan tadi nak mudah lalai lalu suah kita tu berfikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat subah. Okey, nyak tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu kedibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi atau kaibak why

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oi hingga pemegang street punk ditubuh ke bak Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga jenis betul dagak Siti identity ke di Kumbai Eastern Oi yang tadi combination bunyi oi area Britain ngau pihak mengapa pasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu ditumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama glamour yang Max Skin ngau pihak mega Eddie Herwan. Lalu bab itu selalu itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak panada si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih pengga skit punk lebih pengga bisi elemen ska ngau reggae bah dalam beberapa itik lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ngagai budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya tidak ya kira ngubah mimet aliran tapi ke rundi yang skinhead tu disebut tidak yang ngagai oi lalu manual lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu punya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu. Lalu berkenaan ke lagu atau ke album mungkin tadi lebih dikumpai dengan EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024. Lalu lagu ya ke nyadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself nada buat mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Street of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti diingat ke nyentuh ke dia tu. Lalu mari rakak nemu nama arti ACAB tu. Jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata ti mada all cop a bastard. Hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang taja piaba kontak Malaysia sudah atau tadi dikelala ngau music ngau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibanding ke ngau slogan atau ke message nanti dibaik sila nanti dibanding ke ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sida ya ba salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menuang ngelaban nah budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak tu mana digagak ba menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai ba white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak aja berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau ngai penyadi wai. Okey dia tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu nak berasa kita dah tiba hujung awak YFM Rock lalu set ia ke pundi itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen inya tadi say goodbye luar hujung ke YFM Rock.

0: Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindaan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Nama pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal, memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia, selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah menekapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak, Benua Belemati ke Langgur Penemu, ngagak loji mengeluarkan gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, madaka projeknya agi barengga tumu, serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetapka tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Oke, jadi 24 itu lagu sudah mujur nga guys. Semifinal ACSJ ke-9 nak berasai wai. 9 edisi yudah di anugerah catat siapa juara atau di gagak lalu siapa nak ini jadi juara ya ke-9. Terima kasih megak ngagai semua penggiat industri ya ba menua kita bagi ba lagu-lagu Iban tu tadi laban suku ang ari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke ditau. Okey, jadi bakal selama ba awa rentak ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program Panggau Cerita Tuai. Sekali itu, bakal selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Bak tusun program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, bak tusun di ke-85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal hati. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mia ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai nyadi nyebuat sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipambias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang milih pengaruh. Ngambil kebisi terbaik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam pihak mega, ya lalu dah suah jadi ngaum pina, anak jantung, menyadi lidam. Nama kenya gerai seroi bini ya sugi, lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak ku ya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nantinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkenih ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai mengandak puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu kersebut, ngau, yakuk kepandak,
Maya orang ngayau mulau mana tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jabat untuk tadi benar ada sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang yang kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke nyalai harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina gali lading-lading ke gari yang bat tengah ruai dia. Laba orang nyo begau meda api ke ngangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depak depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Tidak ada gumpul magang. Tambungan itu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyawa tu basah jari. Bak pengawak kayau besai begini. Nah, udahnya tadi, udah kerkangau kekeliangnya tadi, dia deh. Bunga itu yang lu mansang, agak kenyuat sedoai keliang. Keliang lu jaku, ngau buka itu yang, bak mua mensia maiwa dia. Nyalai, tau, apa ketau kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tau ngagai nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai. Lalu pihak megah nuan nemu kini ku bayang kenyuat tau ngerja pengawak. Pihak ku keliang nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia, ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak minda lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak punga. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar, ngagak kenamu, nama baru ikat kenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeri yang pemberani ngau penyikar ya, bisa nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah musuh, kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyawa gato kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku empu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngok kita. Ya kemana suat kerja kau ya ke bukan uyang. Balak kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua nyengai antu. Tuai sidak yang pu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sesta dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sida kau dah bebayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sida keratainya tadi sigi agi bebarak baka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuh sida e bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala pala munsua. Mai wah munsua mati laban sida ya. Meda rumah tadi udah nguasas tak. Lalu dia di aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi berbunuh kurang. Lepas nuranya udah mai wah mati. Nyau bertegarian. Sebarang nur. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngawigat ngkenyuan berbunuh hanya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah bau sebelah tanyo. Aku seminat ngasuh haigan kenyot nyamai lima igi aja pala. Dah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tu nyak keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah kenyuat tu tadi. Nyak dah. Pedak kita. Lima igi palaknya. Nyak me. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu agi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renyah bisa meta aku kena ngasuh ya ngai kia ribat ya apa lah ulah ya kami bukai nadai ngau ya ngelapan munsuah kami semina ngemata kia hari tisi ya ya lai malam ayo aku nusi ke kita amat tak ngenuang aku, medak jamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngomong suah. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak papedis, bakal igat ngkenyuan tu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh 4 hari ke udah. Udahnya bangai nung yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Nah, bisik kebuah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu, ti pakai duku kita nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pada 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penau ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dekena yang lama tu. Lalu kami dekat. Ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku. Agik ngangau kenuan kenyut kak. Lepas aku lupa-lupa nyebut nama baru Nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama Nuan kelama ya subak. Lalu dia tu. Nuan bisik nama baru. Kadang-kadang ke kami lebih haki aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam. Penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Nak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya, hari dia tahu nuan, ngena namanya. Biar aku bungain dulu yang banyak kau. Oh, ramai yang palu begau capu, tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bungain dulu yangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut, bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo mengepan mana amat lalu nanggung jalung penuh lawan naik tua serta yang datai bak bundannya tadi dia dialog jako tu pihak gak wai bundan aku ukai nuni ukai berduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya bak nuan ngambil ke nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang tapi aku inoknya Bujaku, sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil, tu dah bundan tu dah nyak ni. Tak kena bundan tu wai. Udah nyak, nana muagi, ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biarnya tadi munyi kemasak, jaga bedil besi. Ada yang kais biayanya tadi, nekis, ingar mabunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak, munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut, dinga tak ada besar unyut munyi tiup ribut kebepupuat sabung petang. Yang pukul sak jari induknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya, baru. Medak mangkuknya tadi, yang bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyu pukul sak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyu wan-wan dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuknya, jari seduaya sambil megai mangkuknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jako, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ya hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua bambang kuat jaluangnya tadi. Sikit betul dah lengkap ke ya. Ya akan insap tuaknya tadi. Betul sekejap mata orangnya ni ya. Licin wai. Ai tuak bambang kuatnya tadi. Udah ya, nak nama lagi ke no? Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuaknya tadi. Ni kemayuang banyak dia. Nak nama lagi. Nyalai kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat, amat. Masih hanya tipi. Biar kurang bijak kau. Ke sebelah tisinya dia. Biakuk ngepengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah. Begulai ngau ngenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke. Selingar matahari.
dan bini bungai nung yang bu. Lalu sama anak orang tua mega, sidaknya betangkan tangkan, lalu nuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nung yang wayu kay kita nanamu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan dia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang kena ya hanya kalau kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nya murah nakak pengagam-ngagam si daya, medak utik si daya tadi. Bala pengabang dah kebisik dah tai kia ke. Okay. Semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang si dak ketuai kebukai bakal si dak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang indang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama gila gundi speed api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyut dah ya kadanyung bungai nuyang tu pulai makai rumah yang punya rumah jungan maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sandawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sira tadi nyot daning. Kumai sira ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyop pansut ke ruai sira ke lelaki. Ya kata tadi. Nyapai utai sayanya. Datai dari wai bedaku ke rumah si daya bekenya. Nada bisi berubah datai. Rumah keberingangnya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah. Rumah jungannya tadi. Nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik enggak si daya tadi nak nemu. Tai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama si daya. Jadi gira itu. Nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut tau kebunannya tadi hari panggau nyalai ya tak bakal kena ibu wah ya tak bini ya suging tadi sigi alut daning maut bau laki ya nama rumah kita itu tenyo bernyang asaikat karun tua pi aku sugi nanya laki ya birai bakal kena ibu wah. Mudah ya bekenya, agi ke tu dah sugi tadi ngerak laki ya. Tani dulu wah. Nada nyepi utai nyo bernyang dia tadi, ha? Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Biar aku sugi yo. Hau nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada kira itu. Lu duduk. Ya mah. Girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisik jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira ke bisik menua puluh sekian pihak ame. Eh, namanya nari lagi dah. Nari utai dikira awaknya. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nya ada. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanya. Dia mengenung yang alu ya kau ya. Nih, dah kata aku. Nganyo adik ikat bunan.

tirai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kedamai dia nak tahu nak digantung di batas bedilang ba tiang tengah ba ruai dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majung di igat bunan. Buat aku. Biar aku bungainu yang biar aku ngau bundan yang tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningah maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi diberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, awi lah, aku datai baru. Nampung ya, Arab kakunya, madai nama-nama, uleh datai pegulai dengan kita baru, pakai kudah tu. Yang lain tu, menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi sama kita, sama pula gerai nyamai, oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja, sama kita sudah tu, ni. Oh, nyaya, mumpuk aku. Bye-bye.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, kemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran arit ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tidak setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri, anang mudah butuh sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya.

0: sudah ditanggap dulu subuh, hanang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Hanang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekau mulai sejalai, datai ke pengujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Hanang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Hanang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
5: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Anda isi Maduro.
1: Aku dilengikan genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Penyiaran Pagi Y 9-12 Nyala Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.

Tagu ke di bayi Maxwell Brinkley saran ke lebay tu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua bala peninggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nangira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulengo kami bak sada lemai kita lemai tu ya jadi buat sada lemai ke sekali tu gulengo aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama dah tu lagi nur kami dekat mai kita ninggal ke Hello Wai Limbang Begulai Ngau Dominic lalu dah nyala lagi 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lalu pukul 7 lemai tu lagi ninggal ke program Perancau Tikai 7 setengah lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 8 malam dekat Begulai Ngau kami buat program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu lagu Aries Nanala lagu terkenang kenuan.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tisan untuk sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi dengan Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen
0: di Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi dengan Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen.

Kawan Melayan Berbah Bukiang Kakup Entabai, Pemang Bak Kemalih Entabai, Balari Rumah Munan, Rantau Sabuang, Kawan Melayan Berumah Panau, Kawan Melayan di Kucing Bintulu, Miri, Ngau Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Ake Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026. Jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah. Berumah Juni ulu pedanun pakan kena ridua 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jadi tu tadi pesan nuju ke pembelayan ke diau bak pakan tabai, ke pembelayan bak jamu kerampak, ke pembelayan bak mupung, ke pembelayan bak marau, pihak megak ke pembelayan bak kakup entabai, kemalian tabai, rantau sabung, ke pembelayan bandur kebukai, bakal di Kucing Bintulu, Miri, ngau bandur kebukai. Ia kengelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau, tau ke Ake Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026. Jadi yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Berumah Juni ulu pedanun pakam pakan kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di kubur ke bak pendam selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bak entebu 3 buah rumah, bajau 2 buah rumah, Kapan Melayan Buat Nangabu 2 buah rumah, Mendas 3 buah rumah, Pendunus Debak Lubuk Nibuang Kabung, Kapan Melayan Buat Ulus Betan 3 buah rumah, Kapan Melayan Buat Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Antu Keluak, Sungai Kelampai, Peligung, Ulu Awik, Babang Gau semua Kapan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke gedut anak alam, madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang gedut anak alam tu tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Berumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi niang gedut anak alam tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026 Berumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke diau buat Rumah Roslin Laja Nanga Peraran Batang Rajang Rumah Jerry Nanga Stapang Kapan Pelayan Rumah Bara Nanga Arai Batang Rajang Rumah Donald Nanga Baki Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang Kapan Pelayan Rumah Sura Kerangan Bangat Kapan Pelayan Bak Sungai Cermin Kapan Pelayan Bak Balih Rumah Ukau Nanga Bawai Kapan Pelayan Bak Bintangur Rumah Johnson Bekenu Kapan Pelayan Bak Stapang Sibu Ngau semua Kapan Pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sebai Anak Charlie, madah ke Sebai Anak Charlie tau ke Indah Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sebai Anak Charlie tu dekat di Senggai Berumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebai Nak Cali tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi niang Sebai Nak Cali dekat di Senggai Berumah Diau Pulau Raya Kapit Pegilak 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di kubur ke Lusak hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik di terima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan Abah Pasar Naga.

Baru lah pasal atas berbangai kibak nangga ajau ke pembelayan bermatup samuk luban ulu gen surai ke pembelayan baskata pelawak benggang turmaju dian udau ke pembelayan babakar sibuti rubin anak cambai di miri cigu legam di luban ulu menti di geran setumbin semua atas ke pembelayan di kucing di bintulu di miri hinggau semua ke pembelayan bukai ia kena uliah di rintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke Dali anak lagi, madah ke Dali anak lagi tau ke Painensi udah nadai kena lemai hari Minggu 28/6/2026. Lalu dia ngah Dali anak lagi tau ke Painensi tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2/30/6/2026 baru rumah Yampu ianya ba sublot 33 lorong 1 rumah Rupus anak Bungin batu 81.5 Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1/7/2026 ba kubur Anglican Lambir. Lalu semua kita ke bisi kananya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon dengan Kak Ana anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar pesan ia ke bisi diterima kami bawa FM ke lemai tu. Sada lemai.

0: Ya, lagu dari Melissa Francis ke Lemai Tunuan Mambasi, jadi aku lagi ngetai ke pesan berat, tahu ke pesan ke Bebatang, ya ke bisa diterima kami bawa FM, kalai pesan sekali itu, nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal, Ulu Rimbas Baru, ke pembelayan Ulu Bayur, dengan ulai menjalin baru, menjalin asal, ke pembelayan Merbuang, Dulang, Kampung ya, Rimbas Tengah, ke pembelayan Surit Tengah, Surit Baru, kawan belayan Bak Nangatut, Babuk Kerangan, Rapung, Surit Lalang, Keribau, Nangat Bayur, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Munggut Menggeris, kawan belayan Bak Sengalang, ngau semua kawan belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih agak kita ke Ngelala. Lemui Anak Langkik, Lemui Anak Langkik, jadi pesan tu, madah ke Lemui Anak Langkik, tau ke ini imak, udah nadai, kena hari Minggu, ianya 28 bulan 6 2026, jadi ni yang lemoi Anak Langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah, kena hari 2 30 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Oh, jadi ya, kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Sli nang teruk baru lah, di Debak hanya lainnya tadi pesan madah ke Lemoy Anak Langkit. Lemoy Anak Langkit tahu ke ini imak ke udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6 2026, jadi yang Lemoy Anak Langkit tahu ke ini imak tu dekat di Intu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026, hari 2, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Seli nang teruk baru Debak, jadinya pesan ke bisik diterima kami ke Lemai tu, lalu ke Siti tu pesan menuju ke pembelayan ia ke diau buat nangasan ke pembelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensika sebangan ke pembelayan di Kuching suai niah kejemut tisak ilik tisak ulu ke pembelayan buat berangan ilik berangan ulu ke pembelayan buat peruan putat tajur sungai semilang ke pembelayan buat sebakak entulang jematan gau semua kawan melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagir rumah langkat bak kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin metan anak bungin tau kapai naga udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Jadi niang metan anak bungin tau kapai naga tu dekat di Sengai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026, lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalah je tadi pesan nuju ke pembelayan ke diau Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching suai niah kejemut tisa ilik tisa ulu ke pembelayan bak berangan ilik berangan ulu peruan putat tajur sungai semilang ke pembelayan bak sebakak entulang jematan gau semua ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala metan anak bungin metan anak bungin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagi rumah langkat di kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin tau ke painaga udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke bak pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti tu nuju ke pembelayan ke diau bak Sung, Gat, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung, gau semua kawan belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih lagi kita ke Ngelala, Niang Bulan Anak Ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah, ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur kena hari 6 7 4 hari bulan 7 2026. Barumah nak yampu ianya balut 2680 jalai beletik kapit ianya bawah belakang klinik kapit jalai 8. Jadi penerang ke silik berkawul ngau pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar di pesan dia ke sempat dia kena taik aku bahawa awak sadar lemai kita ke lemai tu. Hanya lain aku garap ke pesannya tadi terang didinga. Lebih agak ngagai pula kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai. Why? FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay, sebenarnya aku nyawut. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perahunya bisi. Ti kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan, bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngeriang tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai kati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Y Y Y N N Mbak Serian 1

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu ku dah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal

ngemendar ke besnel data kitanya tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity nya tadi nyakak sama undang-undang kau kita ya ke kedua nya section 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyakak sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balik peringat oleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningal orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisi sayang sepekat ya have a binding contract jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang ngagai menobukai punya to perform that contract the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia jadi situation ya tau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningat ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar buat universiti di UK jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport detail transcript ya financial record ya dari Malaysia cantik data pribadinya ndak dikunci ke universitinya nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya reti ya tiba jaga orang putih ya, without transferring this data abroad the contract of admission cannot be perform. Pia maga situasi tiga-tiga mada buat international travel booking orang kakak berjalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orang nak beli tiket bilun ya kak terbaik ke Jepun. Syarikat bilun kena yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang ke beli tiket bilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat atau ke the agreement antara orang kembali tiket biluan dengan syarikat biluannya boleh dipejalai ke so this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage jadi bak section 129 subsection

0: Tika in bracket C. Yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai menabukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke meminta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C and bracket 1 and 2 tu bala peningal. Kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller. Tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kenya kena berjalai kesepakat antara data controller ngau pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu berkeni kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biak sekolah. Student exchange program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai universiti ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitinya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitinya tadi desain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi kedeberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller merik data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara berkot. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transport personal data nya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke ukai di Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation bekerti Malaysian company di Malaysia merik rekod pekerja yang agai kod di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit yang ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E inya data controller boleh meri terkunci ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benung buat luar Malaysia. Jadi benung ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya nanti data pribadi ya nyak nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia, orang kebu datanya tadi tau kena tinggal penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena tinggang penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menua orang din. Jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia, awak ke pekerjaannya ndak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega antik bakal ba immigration case, personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadinya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang buat menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya ke diberi ngagai orang hari luar Malaysia yang nak praktikal ke Tegal. Bisik situasi ianya nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ngambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peninga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang ngagai hospital Singapore ngau nade pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh ka nyelamat ke nyawa orangnya ke benung sakit buat hospital Singapore. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe, awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu, jadi tidak praktikal arti tadi ngambil pembendar secara bertulis area laban ya benuang emitted kau benuang di paswak ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau silia kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah baka ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contoh ya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT nya bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisik strong security policies lalu bisi contractual obligation sama sebagai undang-undang kita PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak ba undang-undang ngagai data controller awak ke data controller ndak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tu cukup lengkap nyaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data bagian kepenudi section 129 tu bala peninga. Ianya section 129 subsection 3 yang bracket G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut bak jaku orang putih. Vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent. If withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peninga. Contoh tiba ke medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasiak ni. Lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asing nya tadi awak ke ya diubat guna cara kebetul lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak mana orang. Jadi clause G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pemenar betulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tahu di pedak buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tahu dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tahu ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak ke undang-undang PDPA tahun 2010 kau boleh dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat eke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya lebih dah mulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemah itu. Bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu peninggal setiap program ke ditusun mesti terbawa mandi lalu dikeluar ke Melda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 29 dari bulan 6 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bermayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenal ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bermayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Tu nyengkawum berandau ke Perkara Bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik ngau mayuh macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis buat MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke buat sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekat tentu kemayu agik pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik arinya, Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke dimpu sida. Perkara tu dikemeratkan Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi UPS Tanah Ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat, ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri hingga lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uliap jalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS Sidak dekat Merambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama dengan UPS Okso. Yang madah menyenyak buat Dewan Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 mitik kes pesakit palsy cerebrum sudah diregister Kenyauri tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor buat klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah dipinta Sikaragi lebuh mayang gereja pengawak berubah ngenak cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tuk dikena nentu ke UPS perintah ngenatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke ubahnya berguna benar bab pengawak tidak berjalai ke UPS perintah ke majak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya ngenak cara strategik beratur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikena ngangkat ke pemanah pengawak UPS perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak berjalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalai ke kompeni luar tang agik dikemata ke UPS perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu berawam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai dari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan hari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya olehnya dipelasar dikenang rapit ke kawal budaya engkau kerja sama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu olehnya kena nyawup nampak mayu hagi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigaga ini mas. Engkau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Engkau Penglikun Genturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikena mengangkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti Bak Menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai Dayak Berumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah kagia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung ngagai sidak bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa menerima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam pawung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat pemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agik bala temuai boleh datai ke Sarawak bersrimbai engkau Festival RWMF ke-30 tahun baru itu ilah. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global engkau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarah berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nampak ulah nyadi tuai engkau reti pengawak volunteer. Tuk lebih lagi buat dunia teknologi termajak ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak setiap program dekat ngerapit kaget kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei hingga Indonesia serta berjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak hingga Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruska dikenang rumban proses nyukat hingga digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai itu peninggal, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampuang serta di Salian Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bininya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Y Seberai.
1: WAI
8: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
8: WAI YFM.

Ya, lagu ke di Bayi Heli malam tu meninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus bergulai buat program Leman Budaya Ban. Yang lagi kita ke ngantik program tu ada salah bergulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah mereka mendak kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke di Bayi Lu CM ke sekali tu dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ Baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru megak ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peningat ke bisa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak beh kunci buat semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita yang muncul. Dan pengajar okey ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no, perkongsi ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku dah mai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumuk dalam budaya Iban.

0: seperti itu nya. Jadi nya kumaku ti ramalah diterang ke ngaung lansa. Kedua ute keterang ke kumenya enya cura tau ka ute tir kena orang agak cura ubuang tir kena agak pakumbo. Ketiga aku dah nerang ke pasal bansa ubuang tidak kena orang agak pakumbo lebih lagi pakumbo kiasal kaya deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakak tidak kena nama kakak tidak kena orang bertenungan dah. Tentulah sebelah si datang ke ubuang belial ngau macam-macam tidak kena agak kayak maya orangnya bertenungan deh. Datang ngau ngelansa. Lalu kelima atur tipatut dititih ke nanti kita ngangkat buah buah ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang ini jadi
1: diangkat kita
0: sengapa ya leban dia tahu ngano dirimpu. Kita ke ngamik kita ke nunaknya ke ngano. Kira ke ngenak jaku baru dia tahu copyright ya. Jadi ba undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyrightnya tadi disalah salah menyari segi undang. Tang ba pengawak ngagak pak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar berarti neng kebangnya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu kenunda pok kumbu tidak gagak orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah leban orang perkara tahu ke kau ngau tay dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis ke sudah dibaca aku baiknya pas kau ngau tay kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik group ah leban aku mayuh nak maca Borneo research empu bulletin eh dia ke menor boleh mayuh pada penemu leban mayuh nak orang mansek pasal apa kumo di luar de, dunia dien nah by university university bukai di menor luar dien jadi semua sida ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tau bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai hanya di artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sidak syarat syarat menawa ku sidak lalu mayu-mayu di perubat ngegerai ti bekal kemaya itu di baik ke hospital nak ketemu guna mah kebuah artinya tahu nyadi bekanya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke arti bersilup nanti semak mayu lah benda bansa Pak Kumbu ambil kemana dia berke Dulan Sepandai nama Siti dari bunga buah buah kumai Dulan Sepandai ti basis Siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja dia medak buah buah dari kumai Dulan Sepandai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dia kena buat menuanya nyak lain mayu orang udah nona arti puaknya lah udah nama nggak lekaya aku orang keliat ngangkat ke buah puaknya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisi tujuh lah lalu ke perkara ke lapan mari aku udah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bansa bungai tau ke buah pakumbo jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ko sida aku duk nginjau je ko English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh. Banyak macam utai tumbuh. Baik kena daun, baik kena dore, ya, baik kena bunga atau ke buah ya. Utai tumbuh dia. Tau ke gaya ya niki, gaya yang

0: priet ngandak kede datunak kita ya kenya kebangsa hari hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis penulis ngenak lah kerja ke flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna fauna tu nyau utai hidup utai hidup nyawa baik kenya inutai baik kenya jelu baik kenya ikan baik kenya macam macam utai kehidup bernyawa meh. Lalu ketiga yang kepada mari terang sepiaku hanya ku sidak ya iban ino iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi.
1: Mm-mm.
0: Jadi utai marame ku nerang ketau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tan depeda ambil kemandian mereka kita meda membuli air kita meda remang kita berkayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngayak nyadi kumai kita mati ya nak kalah ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis so, manyuhnya ngena kosmologi iban ku sida ya utai kita peda ngelingik kita nya mengganyeng kau memang ke mana contoh-contoh lah lagi kita menda sekedar contoh ngerti ya tegaga kita tadi aku dah nyebut utek nama dolan sepanai utek nama namanya apakah bak penghidup kita utek tegaga kita ringkat tu pala contohnya
1: tegaga ke buah pakumboknya
0: tegaga nama-nama nama buah nama pakumbok
1: Ahunya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne.
0: Jadi dalam pulang itu utai ketanya dari tadi, nyak kira bakenya meh. Utai kat kenang nampung kenang ketua kedolo ainya.
1: Okey, amat bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbas ya ke pemayuh perkara pasal puak kumbuk tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak pemakanya aku megak ke mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawan ke puak kumbuk. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil ke banding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak kumbuk tu siti hari kelai tu ke disebut kita ke maya hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi ya kata perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulih nomor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne.
0: Terima kasih DJ. Empat pemanyu hotel kada baca. Bisa aku tetemu ke bunsu sekedak utanya sawut kendelahnya tadi. Jadi hari ke utai kada peda nyadi dalam raban bahasa Iban ya. Puak kumbu tu udu saya reti dalam penghidup kita ya. Tentu meh mayuh kebuah ya nya dianggap bekenya deh. Lalu ya mega dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak dah so praka disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisa erti ke lebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke ba ba apa kumuknya ya nya beke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyelai amat semua utai mayu harta nar dekerja kitanya pengharap kitanya tak nanti kena jaku yang ngelis kumai simbolik jadi dia terang kena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebih yang meninggal punya nak dalam babas din ya lu nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak kau ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayu nya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayu nya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh. Lama kita sampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita sampai mansang lebih penting kita mua kita di tunggak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam ngama. Udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nya kada baik ke rumah. Jadi kena ku nanti bansa bukai berarti ku nyata dia masih dah mertiknya. Tau takir kumai semulih. Pawang buruang katik ku nyata lekat bakayoknya. Uji dia berarti ku nyata. Tan laban pengarap gak ngatur ya bukinya. Jadi kalau lebih bukinya ku utek kak dia terang kaku terlagi. Bukau takir kumai kita semulih. Jadi pula yang lagi kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu atau ke puan nama kebuah Puan Kumuk tu tadi banget dia jadi kelaik bangsa atau ke identiti bangsa kita ya. Dia ke benar Puan Kumuk tu Mbak Iban tahu dia kumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban. Jadi kepun penghidup bangsa Iban. Bukan bangsa putih, bukan bangsa bukai.
1: Bangsa Iban.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai Puak Kumo, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din, lalu udah mupuak sida ya. Nyingit ke pendiang kati ke penemunya tahu bezanya hari ini nuan boleh penemunya hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak manya orang kena tulis pasal budaya Iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tahu ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benda sandian mansia tahu hari pun penyadi bangsa Iban kini ke ya gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke Iban gagak hari tanah kempuak asal ya tanah kempuak tanpa ini dia ke pansiak benda sandian orang jadi orang kena usai cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah yang nyak mamat anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu yang usianya dalam tahun 1962 ngagai Niang Bedi Sandian, lalu Niang Bedi Sandiannya lalu nulis ke ya bab bob ke kumai sengala burung. Bala peningan semuanya ke kumai bala apa orang ke rindu ke kurem tu, nyingit ke pendiang dini no aku boleh penerang tu. Jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tu nanti kita bisi peluang megai bob dari kumai sengala burung lagi udah ninga ke kurem tu kita buka bak daun 98 bak daun 98 tahu utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tahu dia udah dia atur aku baru awak nyamai kita dengar kita dalam program tahu jadi tahu ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua iku bakal tukuh mensia bakal tukuh yampu yang agang keramaknya ngena pugu pisang. Daga ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut bekak kitanya meh. Lalu darah keramaknya daga ya hari getah kayu kedokumai kayu kumpang. Abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megah daga hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agang keramak bau mai orang ambik keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
1: Sikit kayunya kena orang
0: Nya kena. Udah tembok daga petaranya tadi keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena Puak Kumuk lebur api. Debab yang ngena Puak Kumuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita nanti orang nanti balak berjual ke Puak Kumuk di pasar dia nak nemu hari ni asal Iban nemu Puak Kumuk nemen Puak Kumuk ni lapa Puak Kumuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah Nama ke buah balat aki bansi bantin nunnya. Tau cerita pun ya. Laban Ari Petara. Udahnya Raja Antala lalu negah ngerambaknya tiga kali ngasuh yang angkat. Gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi iban doiko siku Indo siku laki. Ceritanya jadi cerita paham aman kena hanya nak aku betalat kena leben aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketul lagi pedak bak daun 98 bak bob kirkumai sengalah buru dia terpada dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyanyak ya. Hari cerita tu dia kita nemu pokumu tu sigi pemai raban bansa iban kenyau hari mula mensia iban degagak nyad degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemai kita lalu berpun hari pokumu di bisik kuasa merek penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian. Ya membuat ngena pokumu lebih-lebih mana belian kan ngidup kurang kesakit deh. Awak kaya gerai.
1: Oh, nyala ya lampu pokumu nya ya nak pengajar.
0: Nyala ya mengena pokumu. Jadi nyadanya kebuah dia tadi pokumu bisa beri kuasa beri penghidup pokumu nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis berdiri sana mada kadang nak lebih kita tu berkenang ke pasal pokumu kadang nak pok buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak Raja Antalanya hari pukuk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bansa iban kemayar itu aku tu nak nyebut bansa bukai leban
1: ya gak cerita sikit kita bangsanya
0: kita iban leban tiap bansa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sudah jadi dalam dunia
1: jadi asai kekalak aku dah ni ngah ceritanya punya konuan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak betalat kenya ne ya ni tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong ngendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbok ke de tenuan induk kita iban tu deh jadi ulih nomor penerang senta perkara tu pengajar
0: okey penerang pasal perkara tu nya ia ke muda-muda. Ia ke degagak. Betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya. Nyuka sesebaka. Bisa ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil ke mana? Teh beka gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu. Utai hidup nama ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi dia tidak pedak tua yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lalu nama arti utai degagak ya ambil ke contoh contoh bandir mempelawak dia mendak buah puak dia kumpai mempelawak nah dia ni mendak gamal bakal mempelawak semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak jadi nyantai teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega antik antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh nyade mayo macam utai tu mo terubah ya ame kemandiang ari kelelia iga kita meda suah mat ari mayo ke bansa utai kerbeda kita ba pokumo aku dia tu nyimo pok ngena lah kaya ku motif
1: oh.
0: Suah me kita meda utai nyak bak betul baka gegama buah angkuang kau ke buah tunggang
1: yeah.
0: Tang buah angkuang ke suah gay buah angkuang tu arti bas kena menawar kumbes kumbes ida buah bangkit.
1: Oh.
0: Nama kebuah orang Indo kak mengagak Pak Kumu ngitih ke gaya tukuh buah bangkit. Ha? Jadi kebuah ya buah bangkit tu bak kita iban kelia bisa erti bayi nau. Ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu Orang Indo berebut ngamik ya, ngumpul ya. Lalu siom sedap ya, lepun. Ingat berngut ke buah hatinya deh.
1: Iya.
0: Lepun nadai
1: nadai perfume wangi lah.
0: Nadai ke kemayar itu. Nyak pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngasau so kita berngut lah. Lalu nanti kita nyak berngut tentu mayu orang Indo ke ya.
1: Iya.
0: Jadi arti bersilap ya nyak. Nama kebuah bangkuang. Lah buah angkuang tu tadi utai dia krenok ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita dia gagak harinya puak kumuknya ulih narit hati orang ke medak ya rinduk ke kita ya yeah. Kerti ya ya kerti simbolik ya jadi situ agaknya pucuk rebuang nyalak nah dalam puak kumuk ya kumuk pucuk rebuang tak tak bak bak penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumainya rebuang kumuk kita tubuk kan. Jadi tubuh tu bahasa tubuh bulu ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pucuk rebuang ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu deh
1: nyumbu
0: ya ke, udahnya hari sumbu ya ya mensabesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh dek baru dah gagak ya nya adu di hari harikatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih ke buluh amat dek kena kita tahu dek kena kita man sebuah tahu dek kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluh yang tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang dah agi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat daripada kita bakau kawal ba puak muti puak kumbu tau ke baukir puak kumbu ianya kawal klayit kawal klayit kau klayit eh klayit bakal dorek kayaknya bergeluang ya kalau bakal klayit klayitnya jadi suah disebut kaul klayit lalu klayit tau teh tumbuh di bakar lalu takang daunnya bisa nyukau teh bakal bakal berdorek lalu bergeluang jadi dorek tau dikena akar klayitnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh. Jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Leban batang ya lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalai ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengatari laban dia lemik ya nulung kliennya mega jalan dos sudah kliennya niki dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nulungnya tadi ke kada tu malah kayunya laban klien ke dia ke tinggi kata kian lalu lebih lagi nama namanya jampat ke tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nike mah kebenar nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nolong klien nike ke atas kin Nyade klien mega ada kena nyade ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum. Tin ada klien ilum pinang ada nemu malik merah ya.
1: Ya kemerai merah ne.
0: Kemerai merah. Kita klien ngau kapok. Jadi lalu mega semengka hari perengka namanya kebantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre denyok ngagap tara hanya pasal simbol perkelahian tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahian tadi minta tulung ya orang kekering nyukung ya lagi bisa untuk tumbuh bukan juga sebakar bukannya dah. Siti terbuah terkumai buah handu atau ke buah rambiang. Buah handu bisa orang nyebut buah handu, bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah utinya beka berbintang, nyuka beka gambar bintang. Jadinya dari segi cara yang hidup ke diri, nyuka sepakar ngau sudah kelahit tadi, sebenar yang ada berdore. Tang ia melit, nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukan akar ya jadi bak lait tu ya kesalu de tuna ianya durek ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah jadinya pasal anu tak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niki hanya nulung akar anu tu boleh pancar matahari. Jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua. Ba menyuah utai ketulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenawan. Jadi aku mai mempilih berasuak. Mempilih berasuak. Dia aku kan rang kesemina ketemu aku buah mempilih tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja me buah mempilih kepakai jelur babah mempilih lalu
1: kesuah ge ya
0: mana? Ya kena temu aku nya bekeni aku kawal penghidup kita yang ngau buah mempilih kayak tau nya di simbolik nama mana jadi ya kayak kumai buah puaknya kumai pilih berasa jadi tidak tentu bengen nemu aku tu pindah tak ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah dia mayuah dia temu dia menolu lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget teranak tentu bang nemu aku.
1: Nale salah ke ti bala peninggal tua ke bisa demo nak mengaja atau kunci ke apa nemunya apa Facebook.
0: Nulung
1: terang lagi au.
0: Siti nya ditu ke terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengame jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namrek lambang gayu. Hidup. Area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nada tengah caw nya ke kumai mulung merangau tangkut arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedingai nya nanda em kami tuai nyadi mulung bakal mulung lalu merangau nada belaki bini metu dah. Nada orang nanti menanya, nada orang nanti minta deh.
1: Tu di sempama ke tu?
0: Di sempama, nyabak sempama ya kena man, namanya bisa erti ke namanya nak nyampe dinga. Tang ya bas pak kumu, orang nanti ngagak pak kumu niru ya ke gayu. Labang muluan tu, patut ya benung ya kepmadu mana ya ada peringat orang. Nanti yang nak ada peringat erti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai. Nyak lambang kita sampai ngarap ke dalam pugayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nyak akar terkumai buah puak terkumai Bali Brinjan. Tau ke pemar mat sepeku. Benar bukan ngiga. Tang buah-buah segi suah mada sebut balik berinyan. Jadi bisi sekedar penulis madah ke berinyan tu bangsa akar. Akar bangsa akar. Nya dia ke detuna. Nya akar ke melit batang kayu jalai berjalan git kin kita dah kumai balik berinyan. Jadi nya tadi lambang nya. Sama ngebaka kelayat nguandu tadi mega. Akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke. Lalu kini men dalam penghidup kita semampai berbantu, semampai bertolong bersyukur ngau pengendiri. Jadi bisik dah jam kita tu bisik.
1: Okey bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar.
0: Okey. Engkau kita sudah menung
1: lalai. Bisik ninggal. Bisik ninggal ke penerangan.
0: Okey. Tip ya tuan terus ke tu lah ngambil ke lagi ngai ke tes mak sedak ya bisa nulis lagi kita mendak tak kita tulis sedak ya lemen mayah nagi mayah tes tekat terang gitu ke baraban kedua hanya motif tau buah buah kumu tiba pun dari utaidu utaidu penyawa baiknya itu tai tau kejelu ya terubah hendar kita berarti ke tai kerkumain kerama dalam mayuh penulis ke pada aku baik kenyak pada aku ba Google baik kenyak pada aku Wikipedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sidak ya
1: out ne
0: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti ulih nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahit pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbuknya
1: kadang-kadang kan gelik kita minta ya lepas nanti bakal orang kena nemu reti ya dia pengajar
0: bakal gamal bensia bakal gamal lantu mungkin dia nyak ke kumai sedar ya kerama lah jadi lebih lagi nanti orang ke orang keliak segi bisik kerama ke kena sedar nyaga tindak yang tindak kena ularnya tidak yang nang keramak tak keramaknya deka wakil semangat antu ti nyaga tidak ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau jadi hari semua muang untuk kena baca aku tidak imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun namanya benda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisik main gambar nabau ke sidak ya hanya dia leka jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif tau kukir te, nemu mudah menemu nganu orang nanti nun dia nanti kita nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bangsa puak buah puak dah
1: ya yeah.
0: Nyekas baka ngau nabau mega baka bayar okey bayar suah mak kita menda bayar belangar bayar macam-macam nama ke baik sida tam bisik gambar bayar dia jangan bayar lalu nyak mega bisik kuasa ritual de kena nyaga pengelikun kita dalam hidup artinya semua te bisik gambar artinya de Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena kurang kena pak kumbu orang kena baju utai kerjaga kita wat ya okey semina utai kada pedak tu ah
1: ya
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ah
1: ya
0: tidak nak cukup nyaganya keningan kita
1: au
0: ah makanya utai ke kena ku sedak ya Tau ka sumpit antau. Na kita meda ya.
1: Nanti tua ngadangnya main.
0: Nanti tua ngadangnya main nyalai nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi uteng tan ka kita. Orang utenya ko mai kita pengaruh. Lalu puak kumbu tu tadi pakai pengaruh lah. Te orang baka gambang keramanya bisi ba kumbu tau ke ba baju tenun tua. Ya tau nyaga tua ri ngeli nyaga penglikun tua ya. Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai itu nadai daripada nadai kalau orang mendak itu hidup tang bub serba reti daripada aku madah ke gajai itu bangsa kata baka kata antura kata raksasa kata besar ya man besar kata antau deh punya korte itu ya dia. Lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang ti ngena ya lah. Entah kini ko jalan katanya engkanya cemina nanti pakai nu kama uliam tanggap kata nu kan deh. Kedua ya kepemadu mayuah pedaku bapa kumbuk inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degagak nunda.
1: Namanya apa ya bapa kaki ya jangan pengajaran.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal bakal kaki nak tentu mengenyata daripada gambarannya ya gambar tubuh nak temung kaki je kebisik pada jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke sedak sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang kena puak kumuk tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri. Uji diperhati kerti bisidupnya tadi. Yang bak erti lekerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya. Nama kaitnya ngop ngidup kita. Kita patut hidup rajin bekam pelawak. Landia berpikir ngagak mayuh macam akal kena ngidup ke diri. Dan pelawak kena yang hidup ke sida sebilik ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: angin kena angkap indu utai
1: indu utai ke lekat dia ya, depak ya
0: pakai ya. Pemakai sida sebilik kena hidup ke anak kena hidup ke dalam pau dah ke semengkah lagi sebuah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betut jadi betut bangsa ular jadi ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betut mah. Kita pendak nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betut tu nyode tu nak kanya de ka buah buah nya nak tentu nemu kalau bau ular betut tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tau dia berkata ku ya kulit ularnya mana ada pendak kena kau penulis terbaca aku nanti buah-buah degagak kita mana lalu reti ya nelap tara reno ku ya terkena nama ku ya dia tau buah-buah tau dia berkata ku ya ngerenuk ka api petara ku sudah ya. Jadi siti ge buah-buah te suah man daripada aku nya buah ke mai rusak. Buah rusak. Jadi buah-buah tu degagak nunak pemadas peniau jelur rusak. Lalu jelur rusak tu besi tanduk de kena yang ngetan ke diri. Tanduk rusak magak suah de kena ngagak ulu ruko de kena de kuilan kena ngayau deh. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebuh kita mindah kia-kia. Iya, apa pala engkah senyata kita tanggin kita ibu pengguang ruko ya. Lalu tanduk rusak nyade dia ambil kita ke pengaruh jadi abalah peningang kah kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu baca kita bak buap sengala burung bak lambar 98 dia lebih maya ramau telicu orang tuai kan nama telicu ngot telicai kelia bertanam lalu dikacau tai tai ke tanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedua sida tiga anak menua kami dah kita itu bekaban ku ya di kakak petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanamuan ya jadi udahnya nanti kita ti sedua di menua kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nitiak ketusu tuai hanya tuai antu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke ketusu tuai lah balap peninggal tahu mendak ba, daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua itu yang lepas kami cuk ambu icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanua kami tanua nyadi kami ke rusak tanua nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nan muku buat pengaruh tik bumai kena ngulih ke padi amnya merti tang ketemuku semina kena agak ulu duku hilang
1: iya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah mereka pengaruh lalu ati babi lebih kebaka babi tupai tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenong nasihat pelan dua kena agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisi tanduak ke ya nyarti kami mereka kita pengaruh tanduak pelan dua tahu dah kena nunduak tahu dah kena bicara
1: tak usulah juga agak kurang lagu jangan mengajar
0: nyame kadang jangka aku nak balak menemak buah pelandua tahu tanduk pelandua nya tahu ke
1: penundua
0: hari ini pun ceritanya ambla peningan ke tika nemu pasalnya
1: tahu kunci
0: baca bad alamar 98 tanduk rusak ngau tariang tabi dah tahu dibaca kita dia lah ngaji penerang reakunya nak tentu banget terang kita pun tahu baca ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai udahnya setiap ke buah-buah ti selalu ada sebut dalam laka main hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuak kemayau ke induk di teluak tibang terentang ujaku orang dalam laka timang deh jadi induk ke panainya tadi nunda gama mayau tinduak nama aku buah mayau tinduak lapan nak cip tinduak dah tidak tunda deh
1: yeah.
0: Ya kebuah ya laban mayau tu dan ya segi hari dunia nyadi keliak segi nyadi ke taban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau
1: yeah.
0: Jadi laban yang nyadi ke taban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedek cid padi kita lalu lebih ya tinduak tajak ada pedak kita tinduak ya semampai bersedia ngetan ke diri ya mendiang ya boleh ninga ke utai tekak ngenok ya jadi ya suah diambil orang ke puak nama puak kumuk deh semampai mendiang semampai lebong buleng orang tadi artinya kita mensia patut baka mayau lebo gulai ngoran tadi nak sumbuang tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya udahnya setiap ke atau buah buat di kumai bandau berbandung bandau bandau sama sama ngupaya tadi lah dua ikut bandau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang tadi lah lalu kuasa yang megak dasar kita nyaga besai kuasa laban ya jelu hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jai kita meda kelimparnya mayuah mega orang aga utai kemik miet tu beka gambar lintah bulan tado nada tentu banget tanya nak tentu banget pada kita tambah tidun ngaga gambar utai hidup baik kenya ular baik kenya burung bak pokumu no mesti nyedia ke umpan ya bisi
1: aku tu
0: nyebut lah kejaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya ke benda bisi nyebut ke pemakaya lah ke pemakaya awak kena nak nganuk kita tengah agak ya lertinya nanti kita Artinya nama kita ngelekat ke gambar untuk hidup bak pok kumbuknya. Kita yang ibun ya, penghidup ya, semangat ya. Lalu ya mesti diberisik break kita pemakai awak kena nak ngacau kita. Itu pengharap aku ini kita kebuah ya pakainya. Siti nya nyelipan, nyelipan mega ada temu kita nya tik buahnya, buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu meh. Semua utai, semua menyung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya. Jadi raban ke penudiannya, laban puak kumuk tegagak berpun dari metos atau ke metodologi atau kosmologi. Kosmologi. Mm-hmm. Jadi utai tu, kita raup kaku sekali, ingat berkaul ngutai ke depedak kita, kita kumai mati. Nak ke kita ingat mati, kita kumai hidup. Nak ke hidup. Yeah. Ambil ke contoh kita ya. Buah puak suah mat tegagak orang, air berbuli ke sila.
1: Oh.
0: Air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nona air ti berbuli lalu berpusin bak lubuk. Bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapi ngau mayuh macam penguji.
1: Oh.
0: Kita hidup sikit sikit semampai bertapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit sikit nama kurang sikit bakaya. Dalam penghidup sikit bisa semampai kita ini betapa ngomong macam penguji. Tajak bekenya kita patut bersabar. Nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup. Hanya pasal air berbulir lah. Agi mega bekaul nge air tadi bisa mega sore air. Jadi sore air tu tadi aku tek jangka aku tek keberia-ria. Beria bak air tau ke pupuk air dan pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke pok kumbuk. Jadi pok kumbuk ti ngunan suri air laban dia gagak hari tak celap hari air pok kumbuk tu kumai aku buah ya celap lah. Tau dia gagak orang ke baru belabuh ngagak bertenuan deh. Bisa Siti lagi ingat niga duduk suah mah kita meda orang agak niga duduk atau kau kira niga duduk nyo ke bakal bucur buang kok kita tang ya lain lagi lah bisa ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul atau ke muhari ke depedak kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kemai niga
1: nundaknya ya
0: nundaknya ya depedak. Jadi itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke begagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: iya yeah.
0: Suri ayu dah sebut ringkat tu pala nya nemu kita tu pala tu dia simpan nama ringkat lalu ringkat tu pala bisik dia kakak nyedika buah puak kumuk lalu tu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban yang lambang ke pemarani ngetan ke dirimpu dulang sempanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumai dulang sempanai jadi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana ada gaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita yang tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyu tak tentu banget panjai lagi nyadai.
1: Okey, bisik 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okey.
1: Untuk kita mendak ni, tuan pan udah ke ninggal ke penerang ke dikenatai ke nuan tu pengajar. Dia buat kumpul mayu, wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Ulih nuan beri penerang pasal guna buat kumpulnya deh.
0: Bala peningan semua, tu rintai ke pedak aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke mayuah mendang rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 8 119 Pak Borneo Research Council lah, ke Aleko Buliah tak deh. Lalu yang rentai ke Kunuk Kuya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai palan alai miriang terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketen menua ngagai ulu betara jangkin nama orang miriang dan jauh ke tiket pokumbo lalu dia ya tadi ngedar ke rentai ke pinggai piriang jadi kenyak ini kena ke penulis tau kesatu kena jerayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya deserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecing jerayong pagar api tau ke iyalah di manang belian ya deserayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi manang tu belian nabai ngasop mensia hidup ngasop mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya pendak desan dia indah ya
1: lalu kena
0: puak kumbuk lalu suak dengan ini ya lalu yang berdaknya dah ada kena nyuyuk anemian ke lebih maya berpindah nama lebih maya tidak pindah nama dah jadi banyak ya kurang lebih tak ada terang ada je dia benda
1: Siti Eri tai ke namanya tai guna puak kumbuk tu ni pengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai barumah dia kita berarti ke tai tu pan ambil ke kumada tu pengajar dia
0: apa
1: bisa
0: lalu de bai ame puak kumbuk
1: lalu de bai ke engka nak nyamai ke tu ibunya tu udah kena ya ne udahnya Siti Eri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nya Siti
0: tu de record ni yang bilik sandian dalam tahun 1980 ya.
1: Udahnya ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang kena ne. Gagak ke langkau ba perahu.
1: Nak
0: kita ngaso indo kedame kita yang tadi bini yang dar ngena ngepan badah mat. Gagak ke langkau lah. Lalu jadi bekak bat nyak meket ke tuduang ya apa kumbuk
1: debab ngonya ne
0: debab ngonya
1: udahnya nya Siti bega ke dikena kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne
0: jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbuknya kena lepas antu rau ya lebih maya bulan gelana kunanmu kalau ada berarti kita lihat dia memaya bulan tadi temu petang bulan mati belum mati kira
1: tepas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau jadi dia kena mungainya anyo kebiri yang ketanyo kita lemir yang ketanyo udah nyanda kebau kena pokumu tu dari record Richard dalam tahun 1981 pada abadawan 144 lepas semua hari tibisik dah pedak lebih gelomu maya orang nuru nunu kumai yang mansa nuru nunu semua hari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke semua hari nyalari ke bukai pihak kau pengarap kita ya, pengajar ya.
0: Tahu ke Sabah mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek mandi ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serak lalu nangkanya dia kena nyerayuang sintu atau ke tersang alengkah pedara engkah piriang agak ku tau ti lalu maya pengamim belah pinang kenang dia kena agak
1: kujuak
0: kujuak panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berputih kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengenal mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita ada beliau kena pokumbo dia kena mana bembuak lebih maya beliau dah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sidak gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sidak ngek namanya ngatur piri yang kada kena merek
1: jadi makai. Oh, banyuah nyana pengajar. Nah, segi banyuah agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemali kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penting pemali ke namanya berkawan kau nenun pak kumbok.
0: Lebih orang bertenun pak kumbok tu jemput sebut jemput siapa deh. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbok tahu ke pangkat tenun yang merakak ruai tu rumah mali rumangan. Ujung belia orang bertenun nak tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah ada pantau ular. Induk ke baru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup lebih yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kurang lebih pekenya lah. Mayu mengkap mali buka tanya ke selalu mayu anda disebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan anda pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pan bersarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai ni pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru nyelak boleh menggap gulai ngau kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nya meh otek badan sehari petara otek kekurang hari dirimpu kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun ngari kita hari kita nyade terima kasih ngari kita tu dah benar tininga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal mayu macam leman budaya iban. Ya. Okay, terima kasih.
1: Ya, jadi ya terima kasih mega ngagai nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh. Begulai ngau kami ba program leman budaya ban kita.
0: 52 jam.
1: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyata pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak ba radio di tu mega ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun ke bukai ulih bertemu baru ga begulai baru ba program leman budaya ban kita. Nyalai terima kasih mega ngagai bala peninggal tu ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajian Okay, jadinya ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu.

0: Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategi bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
1: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
2: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
3: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
4: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
5: Saksikan Piala Dunia 2034.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda utuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintang malam kita. Genevieve Lenya di Tundi Enuan mudah mendiangka berita Harian Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua bala peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenaran ini. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasa ini peninga pejam mencelak bisnis kedak kita itu tadi nyana ingat kari bulan ukai ketegal kita itu tadi nak ingat ketegal umur atau ketegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayo utai di rundiang kelalu mayo pengawak ke di kerja kita. Kita ukai semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini tang mayu hagi pengawak bukai kepatut dipikir ke kita. Kanyak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, buka ke malam tu bisik kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergilah. Lebih lagi dalam minggu tu kira ke agi nurun bersekolah bala anak pian baga kita ke nurun kerja baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini hanya kaum kita ke gawak ba supermarket pian baga kita ke gawak ke derimpu ha baka ke malam tu tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dur kita nambah kagi penatai pemisik buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Ya, nak majak pengawak di kerja peninga. Ngarap kita nak stres. Serta nak kelalu medih derempu. Ha, lebih banyak kita ke kerja pengawaknya tadi. Jaga pengerai kita ini. Laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Ya, jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kedah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mai kita ninga ke lagu-lagu kenang yang sudah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peningat kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku. Kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu ni. Dan nyak kita ninga ke siku lagi. Penyanyi kita ke dikumbai orang Zamani Sarawak. Ne, jadi tu enangnya Zamani ke ngemai lagu. Lama kira ke lagu retro. Laba malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami by YFM.

Okey, lagu Kedibai Mawat Dayang Bintang. Nyak kaku tadi ne zamani Sarawak. Ko aku menyak ne peningah. Ha, kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dadi tu suan aku. Sebelum kita ningat ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ningat ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Benung Galik berpangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benung duduk berandau kini jadi sidak ke Indo nyeng kaum sidak ke lelaki enang benung nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat di bai nurun bersekolah pergila nak ngira nak kita tu tadi sekolah ba negeri atau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawak shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergila. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pia mega ngarap ke pengawak ke di berjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergila. Sekali lagi, meri sama malam bagi bala dutur kita, bala inomisi kita, raban pengerja pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik. Kayaknya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajak pukul 11 tu lagi aku dekat nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke dibaik Cecilia. Uliahkah aku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

itik lagu tadi ni darah Helena Bujang setengah imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita hak lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kudah tembok diatur de malam ni kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan semua orang ke udah belak kiruah yang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu ne. Jadi ia ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita di Sarawak itu berserimbai dengan festival RMWF ke 30 tahun baru tu ilah. Jadi ia mega madah ke gaya ubah bak geopolitik global ngau rega tamang bilun ke nikik yang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawal ngau pengrami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengrami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Federer Indo Darajulau.

0: Empat Lemai. Lemai FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, begini macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget ke kena.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Hei, kita tu anak mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
5: Aku kan nyuntian dindingnya.
4: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Degat.
5: Bapak nomor bokop tuh nemu yaku Cina.
4: Tiga pak dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji taro bokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak-anak.
6: Sigi kaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang ngembian sidak ya ngajar ngake jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tuan Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi bisi nerima penumai bahasa Seraban Orang dari Komiti Move Nation Next Festival 2026 Ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tadi. Penemuai rabannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mo National Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ilah. Bah penemua itu komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk bak perkara ti bekawa ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke-17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Toknan Pampang Miri diatur sudah dibuka bak permis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Toknan Pampang Miri ngagai permis baru sida di Miri.

taunya di Ketegalnya, Ketegal Baya. Ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udaya kenemuai meribasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawah upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa keritanggam ngau RTM sekumbang beberapa tahun tu ke udah, maga udah meripangkak ke mana ngagai mensia mayu, ianya dengan pengawak ti jampat nabo ke penerang ti betul serta uliah meriempas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Klatika ngambil ketau meri penguntung ngagai mensia mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke penolong menteri bertanam topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru ngemata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2024 iti lagu kedipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrot, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang laut Timun, Matthew.

0: Lume 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Amat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi seluruhan ngenang utai ke ngemedis kita sigi seluruhan berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya agi kita kak ngubah penghidup kita. Ya, ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh arundi yang kita itu sud kelebih agi maya malam hari. Ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebedau kita tindua mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayuh pikir, kelalu mayuh arundiang. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit hati ke dikunci ke Remy William. Bah dalam dunia tu nak ibuh kita bamis hati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genderan jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai semina dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita merangsang rundeng kita tang sebedau tindok megak kita patuh merangsang rempu ngambil kita dani pagi bisik siti aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedi Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suhagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uliah akses tau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalai tu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik di pansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nebiak di Menggeri. Retinya tadi nebiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita meda bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita meda atau ke sampai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pihak megak buat perkara AI ke kita itu artificial intelligence atau ke baca ke kita suha disebut kita peminta tiru ni kebenar ukai tiru nya kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang yang amat nang yang nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media rama nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone. Ha, sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambi kita ka pindai yang kaum bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat nau dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, tuang-tuang ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Bagus semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Okey, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan juga bila peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang untuk kita mega bisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke meda macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilik. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benuang menuju ngagai kedai. Laban dia tu nanti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ni atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching dia tu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ni kita ke benungi gak pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni tau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak di tu ni nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang neh jadi ba nasi dagang tu tak kasih dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur neh jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi membeli ke asiknya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi jadi orang ke mantai ke gambar tu bak gambar tu bisi di padah ke yang umainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisi bakal balut-balut buak mayuh utai di balut-balut berdia utai kamar-kamar ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau ya hari kedai tang ada di padah kedai ni nadai madah mega menua ni ne jadi tu bisi viral di media ramah jam ke dia tu kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih biar mega pemakainya tadi nak barik biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu ukai ku ngelujik kita lebih lagi kita kenang rindu makai jauh malam ne tentu uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenar ya nak manah mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke bendung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak ba media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita keterubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan tanang guai kita berserarak ba pemerindang malam lagi terus berperindang mulai dengan aku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Ke Dibai Anderson ngalai ngajah ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda motosate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro ke dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ninggal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

0: 실제로 입힌 거였구나.
1: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyekas setengah jam, bak jam ke tiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ninga ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena portal RTM. Kau meneng ke kami ngena frekuensi di pelilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peninggal kita ke benung driver jauh. Hak benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak tu kita benung berpada ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okeynya lagu joget hari Jemaat. Niang Michael Jemaat, lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperindang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperindang dengan lagu. Lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu mendiang ke timang kerba tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung dengan lagu Arinora di persimpangan Delima.

0: rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kecalai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kemeh pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemeh berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, so pagi ngai bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kau yang ngaunya.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Tahu leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ge kebun kau.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan BC Intan Dikembuan, leka laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Selistinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita sama nanamu ati mensia tu nemu berubah nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti lagi anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

bisinya betengah jalai. Bok tisi parietan bisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur. Nggak ngepang jalai orang bukailah. Nanti meh bisi orang ke ngumpul tuli. Tang.

0: lihat nalah di hari taik di klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke kak menung sapa juara capai kunyalah minggu tu? Sapa ketika ngepit surat kabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nah, dia setar ya. Lagu ngau.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundu yang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Di bawah di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alu break aja lain sekali.
1: Break aja lain sekali. Menyika ada kok sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di kada.
2: Sama. Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
1: Aku sekian mana tuan tahu. Jadi tuanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan tuan.
0: Aku lebih nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tool. Pagi Rewind. Komen bala peningga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambantu, ngagendor ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai ndiko ya. Ya sigi nap caya ke influencer tim mana dari temung bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Laban ti amai temunya lapan minta nombor jackpot pansot pergi lah.
1: Komen nak juta. Kok nyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku ke rumah. Bakia aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalaban apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bukan sebutnya minta nombor jackpot. Pansur pergi ini mana masalah dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Mungkin aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kan mau jago ngujelu cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak aja ngujelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Ya, isi lagu baru.
1: Aku di langka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Penyiaran Pagi Y 9-12 Nyala Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Sejalan.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami,
4: Sway, ngau,
5: Maya Teng.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut. Belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke. Nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik. Penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tau. Pedias ya. Nya alai belajar. Muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Jadi itu wajah kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
0: Itu pengajar jenis tulang pagi itu, Cak.
1: Selamat pagi, pengajar.
0: Berkenaan ke bahas topik itu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mau bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB, ya?
0: KGB.
1: Nama KGB-nya?
0: Spy Rusia.
1: Oh, KGB. Okay.
0: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang muda kita yang bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Oh, udahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita muda sejarah perang dingin tuh, Cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US, Cak.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Ambil perang US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nomor ini layak kita. Oh. Kita anak, so yang layak kita, Cak.
1: Oke.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi atau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk munyi tu nya alai enti urangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So mana hamai leka jakuk tu kena kita berpegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik berpegai. Tiap ikut kita tik belalau. Lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya ti lama nadai agi. Erti jakup ya ti lama. Utai kedekarap kita ti lama. Utai ti ngikat kita ti lama. Ya kita ti dalam dunia pemetang. Kita ti ditancang oleh semua penekul. Utainya mayuh penti pemali. Mayuh macam ti nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus di alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas aja raw pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim to gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Namo te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh datang.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik.
2: Nah,
1: dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Oh. Oh. Kembali ku pasang lagu.
1: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai ngau kami ba bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagiga entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyari telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan mah?
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisa dito si. Selalu ngerok dito dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua dito, nyamai kempua dito si.
0: Nyamai, kempua dito nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam.
1: Eh, nadai. Nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu palu waktu dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang segulai sejalaik baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 hari itu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi itu lebih maya kita encelak ke mata patut kita itu ingat tiap pagi itu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anak kita ini payak ke jam bakanya aja. Jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya ke sari itu. Jadi reset energy kita upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat tu dani hari tindua entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gadia kebenar runggu bakatil dia. Lalu api ia megah ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua. Dia tahu agreement udah berbalik penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bah pagi Arya Sarito tentang seberau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ketanda terima kasih ngagi petara lalu apia mega minta berkat bah pengawa tidak di gagal kita semanjai area 2 tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama belak bersampi dalam hati diri bugulai ngorama Christian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri Kesinengku dari gereja Methodist ngulu ke kita yang bak sampi pagi bakal ke pagi tu sampi kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami, ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati geran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam irian ibun serta jaganuan berari Tuhan dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew lebih Jesus berjalai arindunya ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai ngu ya, serta ngu sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai, ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebih Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke pirin. Laban aku, datai uke ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kena kuk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetar 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putiang kelambe Jesus. Laban ko iya indoknya bejako dalam mati diri. Ente aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus muyang. Tepada ke indoknya lalu bejako, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ba rumah pemesainya. Lalu tepada ke orang kebesepu ke suliang. Nga orang kebegau. Ia lalu bejako, pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tino, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus tama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasanya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jago Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu.

Tak berguna ke dutu, tang orang ke sakit. Jesus natai nyelamat ku nan berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu bergenal. Tuhan medak hati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan, berguna kita merek respon ngau campan. Sarito, enggak kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengharap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak takut pengharap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengharap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengharap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengharap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngakai Tuhan enya ngau pengharap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedia anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita. Tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kandak kuruh kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdaubak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita sarta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebala anak, balucu, tinada tentu meruan pendiah. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatut dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkai yang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

Ngera pagi YFM pagi Aria 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nduan ya ke Agi benua gari-gari yang bak belah tilam dia anang teruna ke ngau mata alaman nanti kelalu teruna ke mata aluna minah kita alu dia belama meh hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbanah baban biar bukai kak disalah ke kita lagi singgayanya ayak kita tupan bakenya meh. Oke, jadi ya berita ya kebisik di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu angin nang ke pengawal ia kebesi diatur ba peliah negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi siapa nak nemu RMF tokinya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengawal 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pihak mega budaya atau main asal ari menua tumpu ngau pihak mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya di lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni tiak rekod bisi 21,000 ikut orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara atau ke pengrami ti nariat mayu temuai bak men asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah ga engkau deka berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke deka diubah tapak atau kendur orang ke medak tu pan dekat diatur mana kaki ngambil ke nyamai dor orang tadi dua medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke 30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet bekawal ngau bala temuan ya kebisi datai ba edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibanding ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pia utai tu kira ngemuas ke hati laban ko ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisik kurang mimit bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nuara nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyin ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemerintah bak malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 bak Sarawak Cultural Village apin lama hari minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisi di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah
ngatai ke berita ianya tadi pesan berat ya udah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pia mega ngagai nomor WhatsApp akunti YFM Iban ianya ba nomor kusung 13862842 ke pagi itu. Jangan semuanya lagi terus ngergas ke mata kita ba pagi Arya 2 pegerak.

patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?

0: Ada yang nak fact lah kah?
1: Eh, nak daging nak fact dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung nak email aja. Send aja lagi email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peninggal kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa apai lini ya jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manja jalai pakan entabai balai ke dia ba jambu kerampa sida ina nanggai ba mupuang apai bajiak ba marau pia mega balai ke dia ba rumah buki yang kakup entabai apai umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau terbaru serta bala di kucing bintulu miri ngawi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apai Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau kaki ugol tau ke apai tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedu anak jarup tau ke aki agul tau ke nyetri apa itu rumah Juni tau deka dia sengai ba rumah Juni ulu dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apa ini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedanu rumah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagai pendam selalang pagi ya pegelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak mega kabelayan ke dia oba nanga abu dua berumah mendas 3 berumah penunus adeba lubuan ibuang kabuang bala ke dia bolus betan 3 berumah sungai anak sungai muding temudu akrian senyawana sungai antu kabelayan ke dia oba keluar sungai kelampai peliguang ulu awi babang gawia kenalah dia rintai ke ditu ting lala gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke nyatari indai ke rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai ke rumah cendang udah nadai hari minggu tu tadi 28 area bulan 6 lalu yang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai ke rumah cendang tau dekat di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal data yang ngesah penusah rabat tu nanu baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngari kita sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai ke rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai ke rumah cendang tu dekat di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabato lalu pesan ya ketiga pagi tu setiap mega pesan pemati ke dikirim ganian anak ini ngari sedap menyadik yang dipesan tu nuju bala kediau ba rumah Reslian Halaja nanga praran Batang Rajang, rumah Jerry nanga stapang Batang Rajang, bala kediau ba rumah Bara nanga Arai, rumah Donald nanga Baki, rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang, piamga bala kediau ba rumah Surah Kerangan Bangat, kemelayan kediau ba Sungai Encermin, bala ba Baliah, rumah Ukau nanga Bawai Baliah, pemegak kebelayan kediau di Bintangwer, rumah Johnson berkenung, pemegak kebelayan ya kediau Bastapang Sibu, enggak wiyak nalah dia rintai ke ditu, ti ngelala sebai anak cali tau ke Indai Ganian. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke Indai Ganian, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6, lalu niang sebai anak cali, niang sebai anak cali tau ke Indaya Ganian tau deka di itu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tau lagi malam area 2.31 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3.1 hari bulan 7. Jadi minta bala ya keng lala tau ke dipesan data yang ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi ke pagi tu ngari sidam nyadi nyadi pesan tu madah ke indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke indai ganian. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke indai ganian tau deka di Senggai bala maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang kena pagi ya pagila pagi 3.1 hari bulan 7 kembelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenyak Siti mega pesan pemati ke dikirum anak-anak Dali jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah pemegak bala ke dia bapa pasak atas bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia basamu Luban Ulu gen surai sekatap pelawa begang rumah Judian Udau bala ke dia batanu bakas sebuti lalu pemegak nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak muga nuju menti bagran setumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kuching Miri ngau yaknalah dia rintai ke ditu tik ngelola dali anak lagi tau ke apa ya ninsi hingga dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi tau ke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi tau ke apa ya ninsi tau deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus anak bungin batu 8.5 Miri Hajalai Miri Bintulu. Ngagi kita engkanya kanemu asli lagi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagi anak-anak Dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak Dali ban nombor 011-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak Dali ke apa gitu nyari pesan merah kapai ya yang Dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi yang Dali anak lagi tau kapan ni si tu deka dia Senggai bala maimah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 barumah ni yang tumpu ba LS 33 lorong 1 tuai rumah Rupus anak bungian batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke depesan berdata yang sah Nusara Batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak Dali bernumber 011-1852-6210 tau ke ngagai Timothy Kidar anak dali manumber 01077790704. Lalu ya ke Siti tu Siti mga pesan pemati kerikiru Mahmurian ana ungkau ngari sudah ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal ulu rimbas baru inar ulu bayur nanga ulai mialian baru mialian asal babu sebedau pia mega bala kediaba merbuang dulang rimbas tengah babu karo nanga luwep ulu babu suri tengah suri baruah ulu teru pablayan ya ke dia bagayau nanga piak teru atas nanga tuat babu kerangan harapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri lalang keribau terai nanga bayur samu matu pelawa lakis diat mengum geris pablayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta piak megak bala ya ke dia batu ngau sungai bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adeka di senggai ba rumah seli nanga teru baruah debak kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilo pagi hari 3.1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murin anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu ni yang lemui anak langki, ni yang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli yang nangat teru baru debak malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegilak pagi hari 3.1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tau nuju kabar pelayan ya ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sikau sebangan kucing kablayan ke diau ba suai ni ya kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ya ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kemulayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apai naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apai naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungin ni ametan anak bugian tau ke apa yang naga tau deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati kerikirum loria anak metan tau ke 26 nama induang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin tau kenya tadi apa naga tu dekat di senggai balam ayu malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu jadi kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Pesan ya ke tujuh pagi tau, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke Antebalu lalu berantau lalu pesan tau dikirim Meriam anak genam yang dia pesan tau nuju kabar belayan ya ke dia ba segan sebawah batu lapan bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kucing ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang nyeri pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jula 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum gak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber kusung 13 9859 795 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke Terbalu nggak berantu ke dikirim Meriam anak genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu nyuak Terbalu ditangkan ke ngawa pengawal berantu ke niang laki yo yang tadi niang sebester sumbang anak ligan niang sebester sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah niang tumpu di jalaya di jiah sebakuang. Okey, jadi kita engkau nyakan mu silih lagi berkawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagai landau bernumber kusung 13 77 862 59 tau ke ngagai Sabrina bernumber kusung 13 89 59 795 nangkan kenyak pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megak bala ke dia ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke dia ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapit ngau kabar belayan ya ke ngelalon yang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya yang dia pesan tau madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singko deka diatur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tuila lalu ditangkan ke ngawa pengawa berasua kabar belayan ke di pesan di data yang ngulu pengawa tau lalu kan nemu sile lagi kita tau bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010-964-5277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014-515-2077 nanduk baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadia pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andres dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 atau ilok 4 hari bulan 7 bak satu Malaysia kapit jadi kabar belayan dia ke dipesan pada datai ngulu pengawal tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anak dinggun ba nombor 010-964-5277 tau ke ngagai selina anak dinggun ba nombor 014-515-2077 pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba suang Gat Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yuang, ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah. Yang dipesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah. Deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7.

4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bak belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan musi lagi tahu tanya ngege bangkang anak kemarau pu Bandung berkusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 apa gitu pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak anggot tau ke apa BJ jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan nah tak tahu sibu entah baik entah jom mupuat pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyarai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalon yang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ nyadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ deka diatur dini hari ya 5 hari bulan 7 tu lo ba fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyadi kabelayan ya ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki Bandung berkusung 12891567 baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya Sibau anak anggok ke pagi tu tau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muain terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Indai BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Bafusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri jadi kabelayan ke dipesan dipinta data ya kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit. Kita akan mau silik lagi kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu Bandung berkusung 12891567. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resak jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke dia di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi megak balabak Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resak anak igam jadi pesan tadi madah ke resak anak igam dan adai kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resak anak igam tu deka dintu balamayuh malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah Rabatu ngesah Sablot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan sila lagi kalau ngap penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Jelina nomor 0982650058 tahu ke ngagai Rugah nomor 0111780922 nando baru isi pesan mati ke dikirum rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam dan ada kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resak anak igam tu adakah di senggai ba Sablot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah Rabatu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai Jelina penumbar kusung 19825058 tau kan geruga Bandung berkusung 11178029222 pesan ke situ datai Arya Sandra Jane anak Kaluang ngari kapaya yang dari Kaluang anak Kayang tau kapaya J lalu pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia bas bawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri ya balik kapit kebelayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ia kenalah dirintai ke ditu tik ngelala niang syarencin anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas

biết ngau mai tập balu kena yang Sharon Jane anak kalung tau ke ini naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 terlalu jam 9 malam bab fusiu trading jalai ngigu bintulu sila lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai APJ bab nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bab nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak kalung dari kapaya kalung anak kayang atau kapai J nya dipesan tu madah ke pengawang kertas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indai nalung dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau lah jam 9 malam bab view siu trading jalan nyigu bintulu sila lagi kawal ngau pengawang tu lah kita tak tanya ngagai apa J bernumber kusuang 19 8235547 atau ke laki ni yang tumpu interi Audrey Nyala bernumber kusuang 14 8887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju Bala Kabelayan ke dia bablah Pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pian megak Kabelayan ke dia Bagentisan Tekaluang Siga Sengelau Nangesan Sungai Tengah Sekayu Undup Melugu Skim Sebeban Bala ke dia Bapunggu Dada Bui Panjai Batu Bebini Sekaru Alubantu Kerangan Muang Sengkunyit ngepian megak Bala ke dia Barumah Jelian Tanjung Lama Betuang Gawi yang kenalah dihrintai ke nama ditau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bahan nombor bab tujuh Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi najawah area Buddhist Association kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi ok jadi minta kebelayan ya kali pesan datai ngulu pengawak tu ilok nando baru pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke dikirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apaya dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bak nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman nyat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tilak jam 10 setengah pagi minta balaya ke adi pesan sama sampal datai ngulu apa ngamuk tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit lalu nyuak kena balus tak berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu nyadia pesan tu nuju ke Bablayan ia ke dia Segan sebawah Batu Lapan Bintulu Segan Tatau Semanjai Jalai Bayan Tasik Muka Bala Baspa Kuang Bawah Celum Bawah Bura Dijiah Sibu Kapiat Pemegah Kebelayan ke dia di Satu Kucing Ngau ia kena Allah dirintai ke ditu Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit keniang Sylvester Sumbang dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawak tu dekat ditangkan ke ngap pengawak muain terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan dipercaya datai ngulu pengawak tu bak jalaya dijah sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngegaya sabarina bernumber kusuang 13 9857 7 9 5. Nada baru pesan kita sulis ngonyok ke terbalu ke pagi tu dikirim Meriam anak genam yang dipesan madah ke pengawang kita sulit kena yang laki ya yang tadi ni yang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawangnya dekat ditangkan ke ngau pengawang nyok ke terbalu serta berantau jadi pengawang tu dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi kawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 9859 795 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pengerak pagi
3: YFM.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi, bergulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Semalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek Semalaju SME Cluster dekat nyadi katul baru dikenang lati ke industri mikro miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisa benar pengarap ke pemansang klusternya boleh muka mayu hagi peluang untuk orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke labas sama laju dia tu udahnya di sebengkah ripalan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit nyindia kelebih hari 19,000 peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Ya maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan lancar ke projek Semalaju SME Cluster bergenturung industri Semalaju Bintulu. Berbangunnya, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim ranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miet ngau jalan pemesai di Menua Tok. Bukara Tok patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandiak ngau pemansang bender. Tok setipat benar ngau pemansang projek Semalaju SME Cluster tinginia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tikanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebuh datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya udah tembuk bulan 4 tahun baru toilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemeresi air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benuang cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih duit tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait paip dalam sitak kawasan negeri Balai Ringin ngau Semunjan serta sekedak nur dibagi menua Serian setipak ngau pelan besai air paip Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang udang mendar kagia belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagia belanjanya kena beri dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit nintiang tahun. Ya maksud ke Jakut tu ngagai RTM sebenarnya ya ke ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas Pintar Miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak deka di Kerembai Kage inti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana hari mensia mayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisi disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidik pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat pejalai kelimpah hari tidik kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas Pintar Miri mayuh dikenak balan miak sekolah ngau pengajar di Miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebih akan nguluk program pemerhati-hati ngau penelebak depan bas Pintar Miri ke dia tu bergulai ngau balan miak SMK Lopeng Tengah di Miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, Pampang Miri Diatuk dah dibuka bak premis baru dikenal negap kagik suku ngau bantu ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau bak palanya. Ia megak ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labah pemansang buat pengawak perubat ke mayar itu. Udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu, lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbak ngonyak, Datuk Sebastian Tieng megak beri terima kasih ngaki orang tinumbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilah Anu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan gauran kemaik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkup pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur ti dikena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Ia maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang hari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Ia megak ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyali ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, laba industri maritim tu nang semampai mansang, nitih ke ubah teknologi, operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba Zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang agak orang mayuh pasal perkara penglikun ngau jalannya dia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati-hati mensia mayuh megak cukup guna dekat nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi penglikun dari penusah angus, penusah bencana, penglikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan berbahasa ngagai upis bomba Zon 7 Limbang. Berbak ngunyak kepala bau upis bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul ke ditanggam gau RTM, sekumbang berapa tahun tu ke udah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur kepenerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasar 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Dan akan berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangko pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah. Nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tu dah pai sali nyau tau alai seluai bertanjak ruang belakang. Nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julukan panaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai mayu macam dur tindak ngelebu hati bala tidatai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengeladik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiket terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiket terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur tidikumai Kanada. dahil telaga minyak tu di pelaba udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedaya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri agai Icit Wit kita ila mayuh palan bukai ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: pagi rewind.
1: Nganai bala nak bala puak ke? Natan manmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menesinya? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Semua dia nemu. Semua ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asal dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub. Ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Entua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hampura ulian dulu.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: ke tahun tu program dekat diatur bat 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.